Saya akan menyapa rekan-rekan semua yang sudah stay tune, yang sudah hadir di live TikTok juga. Selamat pagi aja buat warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya. Selamat pagi aja buat yang ada di Hurkelis dan sekitarnya, yang ada di Gebus Wetan, Gebus Kulon, yang ada di Anjatan, yang ada di Wangu, yang ada di Karangsinom, yang ada di Sukatani Laban. Tak lupa ya. Di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga tak lupa buat yang ada di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, yang ada di Subang, yang ada di Binong. Selamat pagi aja di kesempatan pagi hari ini yang sudah monitor Prima FM. Tentunya bang terucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi anda yang aktivitas, dan juga selamat pagi buat yang sedang istirahat ya. Lanjut selamat pagi buat wong Subang, Subang Wetan, Subang Kulon ya, Subang Kidul. Di kesempatan pagi hari ini yang masih menyimak selalu di Prima FM, tentunya banget terucapkan selamat pagi aja. Dan selamat menyimak selalu sampai tuntas acaranya nanti ya. Lanjut buat yang ada di Majalengka, selamat pagi. Selamat pagi ya, wong Majalengka, wong Sumedang, wong Indramayu semua, baik Indramayu Barat dan Indramayu Timur ya. Di kesempatan pagi ini yang sudah monitor 95,8 Prima FM, tentunya banget terucapkan selamat pagi ada. Selamat beraktivitas ya, atau selamat berolahraga bagi yang sedang olahraga. Dan tak lupa juga buat Wong Cirebon ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah hadir di 95,8 Prima FM. Tentunya banget terucapkan selamat pagi aja. Mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya ya. Dan nantikan berita-berita yang bagus ya, berita-berita aktual yang akan disampaikan oleh Prima FM dan yang dirangkum oleh redaksi Prima FM di kesempatan hari ini. Dan tak lupa lanjut ya buat yang ada di mana nih, dunia maya. Yang ada di Sumatera, terus yang ada di Cirebon, terus yang ada di Purwokerto, yang ada di Kalimantan ya, Kalimantan Selatan ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan juga tak lupa yang ada di Jakarta dan sekitarnya ya, yang masih menyimak selalu di 95,8 Prima FM di acara Ngopi Sai di kesempatan pagi hari ini. Banget terucapkan selamat pagi aja, selamat bergabung.

yang ada di Jakarta juga semuanya. Bang Andre tidak menyebutkan satu persatu ya, nanti. Oke, di menit yang ke-7 ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan coba untuk hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini yang sudah monitor selalu di Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya rekan Prima. Kita hadirkan lagu yang bagus tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Ada goyang senggol, ayo digoyang dan disenggol ya, yuk.

FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan coba kami ucapkan selamat pagi aja buat rekan Prima yang sudah monitor di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa sekali lagi terima kasih buat yang sudah monitor ya semuanya, sekalipun tidak maksimal ya dalam arti ditinggal kemana-mana gitu, tapi setia selalu ya bersama Prima FM. Ditinggal masak, terus ditinggal apa namanya nyuci, ditinggal angkat-angkat baju. Tapi radionya tetap standby ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang masih stay selalu bersama 95,8 Prima FM dan bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan tak lupa kami ucapkan selamat pagi aja buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta keluarga, beserta Umi dan keluarga, dan semuanya yang keluarga besar Mahat Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini yang monitor selalu Prima FM. Dan juga tak lupa buat yang amat berhormat Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz ya, yang selalu monitor Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada rekan-rekan atau seluruh mahasiswa yang ada IAI Al-Aziz Az-Zaitun. Dan dari kami di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan juga selamat buat Anda yang mempunyai hari spesial hari ini di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2025. Hari spesial, hari ulang tahun, dan hari yang lainnya ya. Mudah-mudahan panjang umur, tetap semangat, banyak rezeki, banyak keberkahan tentunya, dan bahagia selalu. Dan hari kesempatan pagi hari ini, rekan Prima Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima semua, baik yang aktivitas ataupun yang sedang istirahat. Dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 14 menit ya. Mataharinya belum menampakkan sinarnya karena malu-malu ada mendung ya. Apakah di tempat Anda seperti yang ada di sekitaran Indramayu Barat kondisinya dalam keadaan redup ya, sendu-sendu gimana gitu ya. Dan paling enak ya pagi-pagi seperti ini ya, nyeduh air, terus ngopi, terus ada jaburan. Kalau cari wong Indramayu kok jaburan ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang bagus dari Prima FM tentunya. Oke rekan Prima, apalagi ditemani istri setia yang selalu menemani rekan Prima semua ya. Kita hadirkan istri setia yang ada di samping Anda.

0: ajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi. Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah nasinya posisi karte.
1: Oh iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Eh enggak.
2: Bila 5,8

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan RKR Prima 27 menit lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dada masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan dari kesempatan pagi hari ini, rekan Prima Bang Andri juga mengucapkan selamat menempuh perjalanan aja bagi rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya, menuju ke suatu tempat ya. Dan mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda jalani di kesempatan pagi hari ini, perjalanan Anda menyenangkan dan sampai tujuan dengan aman ya tentunya. Dan biasanya kalau hari Minggu itu lengang ya, banyak yang belum keluar dari rumah karena hari libur itu males-malesan gitu bangunnya ya. Sepertinya enggak kayak Bang Andri pagi-pagi udah cuap-cuap gitu ya. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di grup Ventura ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah monitor selalu ada Mama Indah juga, terus ada Mama Titan, terus ada Mimi Saminah juga. Selamat pagi aja di kesempatan pagi hari ini, dan Mama Aldin dan semuanya aja yang tergabung dalam Ventura ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung, bangun terucapkan selamat pagi. Dan mudah-mudahan semangat selalu dan bahagia tentunya. Dan Bang Andri akan buka interaktif ya setelah jam 8. Di pagi hari ini Bang Andri cuap-cuapnya menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada, yang masih setia selalu di kesempatan pagi hari ini di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan tak lupa juga buat rekan Prima yang ada di Mahat Az-Zaitun ya, di kesempatan pagi hari ini yang monitor selalu Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi aja, selamat beraktivitas ya bagi Anda yang sedang aktivitas. Dan juga selamat pagi buat yang sedang istirahat juga, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga buat Ibu Billy di kesempatan pagi hari ini yang monitor selalu bersama Prima FM. Nah, tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi aja. Dan tak lupa juga buat Ibu kita yang selalu monitor selalu, Ibu Sukinah ya. Prima Ibu Sukinah di kesempatan pagi hari ini ramai dagangannya. Sibuk-sibuk ria ya Ibu Sukinah ya. Sibuk-sibuk tapi ria gitu loh. Jadi awet muda walaupun usia tidak muda lagi, tapi tetap semangat ya, atau semangatnya tetap muda gitu ya. Rekan Prima, nanti Bang Andri akan buka interaktif ya setelah pukul 8 di 0853-2189-9582. Oke, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan baca-baca berita dan juga tentunya informasi-informasi penting yang akan disampaikan oleh Prima FM ya, untuk Anda atau untuk rekan Prima semua.

www.go.id. Perjalanan spiritual Tudong Waisak 26 resmi akan dimulai dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dan puluhan biksu dijadwalkan melakukan perjalanan menuju ke Candi Sewu, Klaten sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Waisak 2570, yaitu di tanggal 5 kemarin ya, tanggal 15 kemarin. Kegiatan bertajuk Walk of Peace ya, perjalanan spiritual biksu Sanga Dutanga menyambut Waisak ini didampingi biku Nanyakaruna Mahatera, dan akan melibatkan sekitar 20 biksu yang akan menempuh perjalanan lintas daerah secara bersamaan dengan berjalan kaki. Dan Panglima Laskar Agung Macan Ali Nuswantoro Kasultanan Cirebon Prabu Dias mengatakan perjalanan akan dimulai dari Candi Sima Jepara pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 di pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Dan rekan prima, pengawal tetap yang mendampingi, mengiringi, mengawasi, melayani dan menjaga mulai dari start sampai finish berhari-hari itu 30 orang, yaitu Prabu Dias yang menjelaskan perjalanan spiritual tersebut akan melewati sejumlah wilayah di Jawa Tengah mulai dari Bangsri, Alun-Alun Jepara, Walahan, Demak, Simpang Lima Semarang, Gunung Kalong, Blotongan, Ampel, Alun-Alun Boyolali, hingga akhirnya tiba di Candi Sewu di daerah Klaten. Dan selama perjalanan para biksu pun dijadwalkan singgah di beberapa vihara sebagai titik peristirahatan dan ibadah. Pos pertama berada di Vihara Bodhi Dharma Srobyong Mlongo. Pos kedua berada di Vihara Bodhi Jaya Manggala Jepara, dan perjalanan tersebut kemudian dilanjutkan dengan persinggahan di Vihara Vajra Bumi Dharma Vidya di Salatiga serta Vihara Bodhi di Famsa di Klaten sebelum rombongan mencapai tujuan akhir. Dan juga untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia menyiapkan 30 personel pengawal dari tim Enfis dan tenaga medis laki-laki yang akan mendampingi para biksu selama perjalanan berlangsung. Dan Prabu Dias mengatakan keterlibatan Laskar Macan Ali menjadi simbol kuat toleransi antar umat beragama Indonesia. Dan menurut anggota pengawal berasal dari berbagai latar belakang agama untuk bersatu mengawal perjalanan spiritual biksu tersebut. Dan dari Laskar Ali Macan mengatakan juga bahwa pihaknya terus mendukung kegiatan Tudong Internasional sebagaimana yang telah dilakukan, dan penyelenggaraannya dimulai tahun 2023 dan 2025. Oke, demikian ya informasi dari lognews.co.id ya, yang disampaikan Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Oke, dengan Prima, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, nanti Bang Andre akan kembali lagi. Dan nantikan informasi-informasi penting yang akan dihadirkan oleh Prima FM, tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Oke, kita menuju ke suatu tempat ya. Pagi-pagi hari ini biasanya bangun tidur kita langsung jogging atau olahraga. Ada yang malas-malas di tempat tidur, ada yang malas-malas di pojokan sambil ngopi. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke Bukit Bunga? Yuk kita berjalan-jalan di kesempatan pagi hari ini supaya kita fresh ya, supaya kita tidak terlalu memikirkan hari kemarin yang gagal di malam minggu ya. Kita ke Bukit Berbunga ya.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar. Gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8.

Oke, dan rekan Prima, demikian tadi kita putarkan lagu yang bagus ya, tentunya Pica-Pica yang sedang goes-goes, yang sedang aktivitas senam pagi, yang sedang jogging ya. Selamat pagi aja di kesempatan pagi hari ini. Dan rupanya waktu menunjukkan pukul 7 lewat 47 menit ya rekan Prima. Dan di kesempatan pagi hari ini Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga yang sudah gabung di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat pagi aja. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani hari ini, supaya menjadi hari yang spesial, penuh keberkahan dan kebahagiaan tentunya. Dan juga bagi rekan Prima yang sedang berlibur ya, selamat berlibur aja. Dan juga barangkali hari Minggu ya, sedang sibuk-sibuk ria, karena biasanya kalau hari Minggu itu banyak orang hajatan. Ya musim hajatan ya hari ini ya. Aduh, sekalipun duit gajian sudah ada, tapi habis di tengah-tengah tanggal ya. Bagaimanapun juga lah, kalau nggak kondangan ya gimana gitu ya. Karena memang sudah seharusnya, karena kita memang saling butuh satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling mengisi. Saat kita punya keperluan, orang lain akan datang, dan orang lain keperluan kita juga harus datang. Itu namanya sinergi. Jadi saling membutuhkan antar manusia ya. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa yang namanya hidup sendirian ya rekan Prima. Kalau kita hidup sendirian tanpa bantuan orang lain, nanti kita pun kalau ada keperluan apa-apa, kita tidak bisa memberikan atau minta bantuan ke orang lain. Dan juga itulah yang dinamakan manusia makhluk sosial yang butuh satu sama lain. Dan kita juga harus bisa menempatkan diri dimanapun kita berada. Atau menjunjung tinggi adat istiadat yang dimanapun kita berada. Iya kan, seperti itu ya rekan Prima ya. Oke, kembali lagi di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 49 menit. Oke, yang belum bangun ayo bangun, yang sudah bangun segera. Katanya tukang nahras tim, ayo diganjel. Ganjel apa tuh? Ganjel pakai pakai bongko atau pakai apa kodoh. Gelasnya masih kosong diisi ya, karena kalau nanti kosong terus, waduh. Kalau nggak ada isinya nggak bisa gembira ya nggak. Jangan sampai dengerin radio terus tapi perutnya nggak diisi, waduh, puyeng juga tuh.

Kira-kira kan Prima, kalau nggak begitu nggak seru ya. Dan di hari Minggu, dalam satu minggu, hari Sabtunya juga sekali. Oke, sekali lagi dengan Prima yang mau gabung ya nanti setelah pukul 8 ya waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, kalau hari ini Anda kurang sehat, baik kurang sehat dalam segi fisik ya, tentunya Bang Andri ucapkan Bang Andri mendoakan supaya rekan Prima semuanya sehat selalu dan dijauhkan dari segala penyakit. Dan apabila Anda sakit, Bang Andri doakan segera sembuh. Dan apabila yang sakit-sakit ringan saja seperti flu, pilek, jangan bingung-bingung ya. Kalau flu bingung, terus pilek juga bingung, sakit kepala juga bingung. Jangan bingung-bingung ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar nggak bingung, kan seperti itu ya. Bukti nyata kalau flu, itu ya mesti minum Ultraflu ya, sakit flunya jadi bingung dan langsung hilang nanti flunya itu. Dan flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultraflu. Karena Ultraflu ini tablet obat yang dengan komposisi lengkap ya. Sakit flu, demam, dan pegel-pegel, minum saja Ultraflu biar cepat hilang ya flu dan pegel-pegelnya. Dan Ultraflu ini, flu yang nyata, Ultraflu ini bisa meredakan sakit flu dan lega rasanya ya. Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet ya. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat ya, di apotek atau toko obat berizin di seluruh Indonesia. Jangan sampai ketinggalan ya, karena flu ini sangat bagus sekali untuk menghilangkan obat sakit flu ya, yang rekan Prima apabila sakit flu tersebut bisa langsung di redakan oleh Ultraflu. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma ya rekan Prima. Oke, dan masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan pukul 7:52 menit ya rekan Prima, dan Bang Andri akan hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda di pagi hari ini yang masih stay selalu, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya tentunya ya rekan Prima.

Oke, sekali lagi selamat pagi aja buat rekan Prima yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini sudah menampakkan sinarnya ya, mentari pagi yang hangat menghangatkan tubuh kita. Dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 54 menit. Ya, jangan lupa rekan Prima yang punya keperluan hari ini segera dilaksanakan, karena waktunya terus beranjak naik menjadi siang ya rekan Prima. Jangan sampai kesiangan ya Bang Andre, mengingatkan selalu. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, Bang Andre akan hadirkan lagu yang bagus ya tentunya di kesempatan pagi hari ini untuk rekan Prima semua. Dan setelah ini nanti Bang Andre akan buka interaktif di 0853-2189-9582. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM. Tentunya masih bersama Bang Andre di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima. Dan waktu menunjukkan pukul 8.00 di kesempatan pagi hari ini. Mulai dibuka yang mau interaktif, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Bersama Bang Andre di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di kesempatan pagi hari ini. Yuk, yang mau gabung. Dan juga bagi Anda yang di live TikTok ya, mau gabung lewat Prima FM, bisa gunakan di nomor ini ya, di 0853 2189 9582. Langsung nanti Bang Andre yang angkat. Oke.

0: Sudah ada yang masuk ya, karena sudah nunggu dari tadi di balik jendela ya. Udah intip-intip aja. Udah buka belum? Udah buka belum ya? Oke, dibuka ya dan diterima dengan sampai ini sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Barokatuh.
0: Wingi ora kebagian ta?
1: Mbak Kati.
0: Saking pun Mbak Kati nih.
1: Ibu Neluki.
0: Oh, Ibu Neluki. Pripun kabare?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Dengerin Prima terus satu.
1: Iya, dengerin Prima terus dina-dina. Oh, Andre.
0: Engko disapa engko, Pak? Mama Eluki engko disapa ya?
1: Mbak Eluki anu Mbak Kati.
0: Oh, Mbak Kati ya.
1: Iya. Anu Neluki.
0: Iya. Mama Eluki kono?
1: Yes.
0: Nah iya, Mbak Kati Mama Eluki. Oke, lagi belanja apa kono?
1: Besok belanja.
0: Oh, lagi belanja apa? Sayur asem tah kono? Ya wis belanja sing akeh ya.
1: Ya.
0: Oke. Waalaikumsalam Mangga. Mama Kati nggih sudah bergabung. Lanjut Ibu Sukina. Lagi mumpung lagi longgar ya.
1: Makannya gak gemancing, tapi Mbak Kati gak semenang Mbak Kati. Gemancing ya dari kita.
0: Nah, ini Ibu Sukina, ibu kita ini, Ibu Prima FM.
1: Iya,
0: lamun langkah busukin aku ora rame ngono ya.
1: Jare sapane kono ya.
0: Iya kok awal-awal kok pembukaan pasti Ibu Sukina. Pokoknya ada kesempatan dulu yang pertama lah Ibu Sukina.
1: Nang racem kok dorong mancing kaya nema.
0: Iya,
1: Ibu Sukina ya nang racem.
0: Udah pasti nang racem. Lah ngono wis siap-siap ku nyekel telepone kan. Nah, kelihatan tuh dari sini tuh.
1: Bang Andri, ada putar lagu ya.
0: Apa kono?
1: Lagu apa sih Bang Andri sing enak kan tuh ya? Wis
0: kabeh enak pokoknya di
1: situ. Pamer bojo bae kan.
0: Pamer bojo
1: bae.
0: Pamer bojo. Lah kono iso pamer bojo ke pri ben sik kono jare. Nah, kono pamer bojo.
1: Enda lagu Mbak Kati.
0: Mana iya, wes kok diputar na yo, Mangga.
1: Ya, salam ya.
0: Yo, Mangga.
1: Bukan sempat. Oh, boleh tadi mah. Ya, iya. Nang Rasim, ayo nang Rasim naik nang Rasim.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Bono. Bono lagi ngoes ya.
0: Mbak Bono. Kang Wan tuh sing ngoes mah.
1: Marni lagi ngetap. Kok milih si Wadani? Wes milih dan kok kita sadelak.
0: Oke, disuapin ya.
1: Halo, Be. Adin. Ibu Billy.
0: Halo.
1: Capur, Bapak Salim.
0: Oke.
1: Semangat Bapak Salim macam itu. Semuanya masih nyanyi.
0: Nah, kalau
1: kok kita caplak dingin.
0: Tangannya dewek ke singguyu kan, oh ya.
1: Kau
0: gila, awak nak ngajar
1: maning kau pada belajar tak? Kau milih
0: dingin lagi.
1: Lagi macam bandelang nak kita ngomong.
0: Lagi sibuk telefon.
1: Kau ini
0: Mama Rati.
1: Teisa. Taisa.
0: Oke.
1: Lawan Taisa kau semangat, aja hentruk baik. Iya, ada terima.
0: Oke.
1: Okay. Terus anggo Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Mama Indah, Mama Paujan, okay. Mama Ojang. Mama Ojang sudah punya entok durung. Ayo masuk sini wadah nih. Sini wadah. Terus Bu Ibu Tuti. Bunda Mary.
0: Oke.
1: Okay. Kang Salman, Kang Ujang.
0: Oke.
1: Okay. Kang Asep Rolan.
0: Asep Rolan.
1: Tunggu wong sing ra dengar sapa kah?
0: Sapa kono?
1: Aduh, orang kelingan kita kadang-kadang.
0: Sing endi?
1: Oh, Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas.
1: Iya, nenek-nenek mah tak berkelingan. Ayah Pamungkas.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, oh Ayah Pamungkas. Apa? Kayak masih kresilan ya. Iya.
0: Awas, apa nunggu
1: oh,
0: salah.
1: Oh iya,
0: salah.
1: Begitu. Makanya Ibu Sukina gak pernah sakit. Ceria terus.
0: Iya.
1: Hilang nih, stresnya. Oh, dingin kok cadelat. Menang kadu, entah dari kencang, mau kesalah sama siapa maning ya. Ya udah.
0: Oke, Ibu Sukina. Iya, wes. Ucapane.
1: Kopi pahit, kopinya di atas meja dari Bang Salman, dari Bang Wansa. Atas meja. Ibu Sukina pamit. Lagi wong ati ati wong wadah ni. Wadah kok.
0: Alhamdulillah. Ya. Rame kono ya. Amin. Terima kasih Ibu Sukina.
1: Ini dekat banget ngangkat bawang mancing sampai awang.
0: Ya wes.
1: Kopine suka orang kedumang.
0: Nah kono. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu kita, Ibu Sukinah ya, yang punya warung di Mekarjati. Aduh, semangatnya luar biasa ya. Bagian anak wong belanja gua ditinggal dingin telpon ya, saking cintanya karo Prima ngono ya. Ibu Sukina, moga-moga sehat selalu dan tetap semangat, banyak yang belanja di warungnya. Dan yang itu siapa tuh yang lagi milih-milih? Halo, siapa tuh? Halo. Salam dari Bang Andre ya, di kesempatan pagi hari ini buat yang belanja di Ibu Sukina, dan mudah-mudahan sehat selalu dan berkah ya buat Sukina dan buat semuanya yang sudah belanja di tokonya atau di warungnya Ibu Sukina. Mudah-mudahan bahagia ya. Oke, dibuka kembali di 0853218995852. Di belakang Ibu Sukina ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iki ora sibuk iki. kalah karo aku Ibu Sukina kok. Awis dikeruputin, suki-suki dikeruputin wong sing pan belanja. Aduh, iya. Tapi disempet-sempetin telepon gue ya.
2: Kalau sayuran mah kayak gitu pagi-pagi ya.
0: Iya, harus sigap ya, karena pagi-pagi iya orang membutuhkan
2: nanti untuk bagian pindang ikan kalau enggak pagi-pagi.
0: Karena orang masak jam 10 harus sudah dimasak, jam 11 harus sudah matang ya.
2: Iya.
0: Wah, enak. Masak apa ini, Ibu? Apa nama Mak Mimirat Minah nih?
2: Mimirat Minah.
0: Enggak masak hari ini. Mau ke studio ya.
2: Kayaknya enggak masak, mau ke Prima.
0: Jadi
2: mau
0: apa
2: beli
0: namanya?
2: Itu aja lotek Kang Andre.
0: Oh iya, yang simple aja ya.
2: Ya, buat ya. Orang sendiri ya.
0: Oke, okay, nggak apa-apa. Yang penting semuanya bisa jalan ya.
2: Iya. Kalau cucunya, anaknya lagi pada kesini, tuh masak.
0: Tapi nggak ada acara yang lain selain Prima. Maksudnya ke tempat lain gitu, Ibu Anu Mimi Ratmina.
2: Enggak.
0: Wah, jadi khusus ya di kesini ya nanti ya.
2: Iya, ini kan udah lagi siap-siap.
0: Oh, siap-siap. Oh, masih sore kok.
2: Iya, beres-beres, sapu ya. Dulu, apa, itu.
0: Oke. Mimi Radminah mau request lagu apa nih pagi hari ini?
2: Itu kalau di TV mah udah ada belum ya.
0: Apa tuh? Aja. Lagunya apa?
2: Yang orang yang wetan tuh. Bokong semok tuh apa sih?
0: Bokong
2: semok. Apa sih Kang Andre?
0: Yang ku bayang ku nang kene.
2: Ya ini kene malah ke bokong semok. Bokong semok tuh apa sih? Bokong gede.
0: Iya bokong gede. Iya bokong gede ku pasang.
2: Oh bokong gede. Iya.
0: Pasan wong Dremayu kuno ya.
2: Ya ayo wong Dremayu mah gembleng
0: mayu ya, denok. Gembleng ya denok nga. Denok gembleng.
2: Denok wong Dremayu mah.
0: Lamun basane wong kana mah ya ya kayak gitu.
2: Susah kok nyanyi sing ayu pisan kok nah. Ngabe terus kinduwetan ka.
0: Apa kono judule?
2: Jawa Tengah bokong sembok.
0: Anak dulu. Monggo coba di anu sih di dolekna ya.
2: Iya, mimira pun delengan iki ono kuning pipi ning Tarugan ka Kang Ade.
0: Oh.
2: Cirebon ka?
0: Oh, Cirebon ta.
2: Oh, anu tel tipe ku kan Tarugan anak dan di tangga ka kono. Jadi merupa apa Kang Ade? Mulane kadang-kadang Kang Ade anak beli lagu kien ka kono.
0: Coba masuk enggak nih?
2: Ya harus bakal makan-makan bae lah. Apa perawan Kalimantan apa gadis Kalimantan kan?
0: Oh perawan Kalimantan. Oke okay, nanti iya. Dicari. Oke okay. Salam-salamnya ya. Yuk Mangga
2: Anggul Ibu Sikina sing sebagai mudun.
3: Boy sayur kok dikit.
2: Sayur.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Mama Indah.
0: Oke.
2: Okay. Mama Indah, Mama Odang.
0: Oke.
2: Okay. Ara. Mimi Epi. Siapa belanja yang Andre?
0: Oke.
2: Harapan siap-siapan pun terima.
0: Oke.
2: Wis. Kopi pahit dikit.
0: Ayo Mangga.
2: Kopi pahit. Tapi seleng gua Kang Andre, Andre.
0: Kelalen gitu ya. Oke.
2: Kopi pahit jangan diminum. Mimi Ratina pamit. Assalamualaikum.
0: Oke.
2: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Radminah di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk dibuka kembali dengan saya Benny. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say. Kono. Aduh.
4: Selamat pagi Kang Andre.
0: Siapa kono? Memestia. Kini nong buri kono suaranya cilik teman.
2: Oh, cilik kawas suaranya.
0: Memestia apa kabar? Lagi apa kono? Jemur gabah ta?
2: Ya. Lagi makan ke ada panggalan ayam sajen.
0: Oh iya dong, ayam
2: udah pojok sawah di ludang.
0: Wes mulai iya mulai pada panen kono ya.
2: Oh enggak pragat.
0: Wes pragat kono. Wah, kari jemur, kari numpuk ya, kari nyantai berarti ya.
2: Kari nyantai, kari kopi.
0: Itu kenapa tuh HP-nya kok ada itunya ku?
2: Oh, ya turunan ku kais ya date. Mangar. Supir apa nama Pak? Ande. Supir.
0: Supir ku Ibu Sukina biasa.
2: Supir terus Mama Retina ya, Mira saya.
0: Iya.
5: Ya, alhamdulillah. Pada kumpul pada lagi panen maaf.
0: Eh, pan anu ko nang Prima FM ko jam 10.
5: 10.
0: Hmm, biasa kumpul hari Minggu.
5: Oh, siap, Om Luntur.
0: Iya, siap gitu ya.
5: Lagunya apa, Pepe? Pak Andre.
0: Iya, lagunya apa? Nah, aduh, kono kenapa kono HP ini? Aja parek-parek kono radio ne. Nah, kono aman.
5: Lagunya.
0: Apa kono? Halo, lagunya apa kono?
5: Oh, lagu Roma kowe mah.
0: Lagu Roma yang kawan atau
5: lagu remek.
0: Remek kono lagune.
5: Ya indah, apalah indah pada waktunya sih masuk beli Kang.
0: Indah pada waktunya. Coba ya. Cari dulu indah pada waktunya.
5: Ya. Salam dengar Kang sama Mas Ria.
0: Ya, oke.
5: Okay. Mama Al, Mimi Nok Desi, Mimi Geral.
0: Oke.
5: Okay. Bapak Neran. Terus Kang kok jauh sama kawan. Dangdut ke meremik. Terus ya, Kang kok mau minat-minat ya. Peribahasa ada ke, sebetulnya bela peribahasa Kang kok Mimi Nok Desi. Mimin Dok Desi ke, masalah kok mau Mimin Desi ya, jangan cepat. Lagu udah wis, coba ada waktunya.
0: Nanti kita
5: pulang aja. Ya, jam 10 ya, duet ya.
0: Iya, duetnya boleh.
5: Peribahasa ada bakal yang kaya, Kang Andre.
0: Priwe.
5: Kota Rancor Data Kota Bekasi.
0: Cakep.
5: Toko kertas warna merah putih.
0: Cakep. Kata
5: lantai Mimin Desi. Wong paling akan jaluk kopi kelas di pae.
0: Alhamdulillah berarti ya.
5: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Prima 16 menit ya, lepas pukul 8 ya waktu Indonesia Barat. Dan Rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk request ya dari Ibu Sukina di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Bojoluru, yuk mangga. Sorry, Rekan Prima pamer bojo ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: 98.5 FM radionya Indramayu, dan masih bersama pengantri di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Perawan Kalimantan sudah kita hadirkan bersama-sama di kesempatan pagi hari ini, dan requestnya dari Mimi Ratmina. Dan juga tadi ada pamer bojo. Katanya kok randi bojo ki pamer-pamer ke kuprime ke jari. Tapi cuman lagu ya rekan prima, jangan dijadikan apa namanya. Harus itu ya, enggak lah ya. Dan mudah-mudahan rekan prima di kesempatan pagi hari ini menjadikan senyum ya sebagai landasan untuk kita berpijak dalam pergaulan, ya enggak rekan prima. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Yang mau gabung silakan ya di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dengan Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau gabung silakan. Rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi Ngopi Say.
0: Kopinya diseruput,
1: Semangatnya lanjut.
0: Nah, dengan siapa nih?
1: Tahu siapa?
0: Udah lama gak masuk di acara Kang Andre. Jadinya apa namanya, kangen suaranya itu. Siapa gitu? Ada siapa tuh, Mama Om ta?
1: Mama Odang.
0: Ya. Ih, Mama Odang kok punya beda kok Mama Odang ya. Mama Odang, gimana kabarnya? Damang.
1: Lagi beres-beres
0: dagang. Wis perangkat ta dagang iku no?
1: Bang sedikit.
0: Oh, tinggal sedikit ya. Oke. Okay. Alhamdulillah laris manis ya. Mama Odang. Oke. Okay. Mama Odang mau request lagu apa nih, Mama Odang?
1: Minta itu ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu Hayang Kawin.
0: Oh, Hayang Kawin. Hayang Kawin, win win, Hayang Kawin gitu ya. Oke, nanti diputarkan Hayang Kawinnya. Hayang Kawin baik gitu ya. Dan naon-naon cuma lagu iya emangnya. Oke, okay. Mama Odang salam-salame, silakan mangga.
1: Udahlah, segitu aja.
0: Segitu aja. Oke, okay, Mama Odang, terima kasih. Oke.
1: Okay. Bang Andre aja.
0: Oke. Terima kasih Mama Odang. Oke. Okay.
1: Ulang
0: nanti diputarkan.
1: Dipain.
0: Ada Mama Odang katanya Hayang Kawin, Hayang Kawin. Aduh, pagi-pagi mau Hayang Kawin aja hari Minggunya. Oke, yang mau gabung bisa gunakannya di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini. Dengan Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan ya, di hari Minggu ini hari yang spesial ya, karena biasanya kalau hari Minggu orang pada santai ya. Santai mau pergi berjalan-jalan, pergi berwisata atau berkunjung ke rumah kerabat atau saudara. Biasanya kalau hari Minggu hari libur ya, jadi santai. Oke, kita santai coy. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat dulu.
0: Ngopi Say.
2: Ngopinya diseruput ya.
0: Ya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke.
2: Balik-balik.
0: Awas kebalik-balik ya.
2: Iya, kebolak-balik.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Enaknya apa nih?
0: Ya, semuanya enak. Oke. Ada Tul Sumbang Mawar Bodas ya. Kalau Tul Sumbang enggak ada karena harus remik ya. Lagunya Tul Sumbang bukan apa namanya? Bukan yang penyanyinya Tul Sumbang tapi lagunya.
2: Lagunya.
0: Kalimera gimana? Kalimera ya Athena gitu ya. Lagunya Tul Sumbang tapi remix ya kita hari ini. Oke.
2: Iya.
0: Boleh salam-salamnya yuk Mangga. Ibu Sukina sudah nang Raste, Mimi Ratmina, Mama Oda sudah.
2: Sudah
0: masuk.
2: Mimi Ratmina sudah masuk. Terima kasih Mimi Ratmina. Bilang tadi bilang itu bukan tadi. Itu belum. Kalau tadi
0: belanja dia. Oh gitu ketemu tadi. Sebelum subuh apa gimana tuh?
2: Iya, sebelum subuh di parkir, mesti lewat.
0: Oh, berarti enggak papasan ya berarti ya. Enggak ketemu gitu ya. Iya. Sekilas aja gitu ya. Oke, Mr. Bono lanjut.
2: Iya, betul. Tapi tenang aja ada poin belum diperiksa nanti baru saya kan.
0: Oh iya, mudah-mudahan kamu dapat mah udah pasti kecipratan kan ya.
2: Iya.
0: Nang Rasim doain tuh Mr. Bono dapat arisan nanti ya. Oke.
2: Oke.
0: Bintang unyu-unyu. Oke. Oke.
2: Iya. Tapi Pak Odang,
0: Mama Odang, betul.
2: Odang. Mama Odang.
0: Oke.
2: Sudah Mary. Yakin. Mimi Ratmina.
0: Semangat. Oke.
2: Iya, Mama Aldi. Mama Rini.
0: Oke.
2: Begitu prihatin. Tuti.
0: Oke.
2: Ayah Pamungkas. Mama Billy. Berarti.
0: Oke.
2: Rian.
0: Kang Rian.
2: Yang tingting yang
0: kongkong. Oke.
2: Lebih. Capur.
0: Capur.
2: Wanta yang
0: wajar. Wanta. Iya.
2: Sondol.
0: Yang sondol. Oke.
2: Mama Mermet.
0: Iya.
2: Pak Kisut.
0: Kang Rojaya. Kemarin enggak masuk-masuk Kang Rojaya. Aduh.
2: Kemarin tuh Kang Rojaya.
0: Iya, rapet itu.
2: Bisa masuknya dia. Tinggal gini tadi.
0: Oke.
2: Katanya bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda terus ya. Oke.
2: Nasib Roland. Mama Fika,
0: Pakol.
2: Mama Mama Fika. Iya, aku mau ngomong saja.
0: Oke, Mr. Bono.
2: Ya, sebetulnya bisa jalan.
0: Oke, terima kasih.
2: Tadi Bu Fika mampir, Bu Bono gak bisa hadir. Jalan-jalan gitu. Mimi Samina.
0: Berarti enggak kenal di jalan tuh ya.
2: Oke.
0: Mr. Bono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. ada Mr. Bono di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan rekan Prima 38 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre Manumani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan dari kesempatan pagi hari ini, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Atau bagi Anda yang di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan di nomornya nih, di 0853-2189-9582. Nanti Bang Adri langsung angkat ya teleponnya. Oke. Dan kita putarkan dulu lagunya ya. Ada Indah Pada Waktunya, spesial buat Nang Rastim yang pagi ini sudah request lagu. Dan mudah-mudahan sehat selalu bersama Mimi Setia dan juga Lini Kenung yang ada di Sukatani Laban, yang sedang beres-beres panenan ya di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, selamat pagi juga buat para petani dimanapun Anda berada, baik petani tanaman padi, petani tanaman palawija, yang jelas bapak petani aja. Bang Andre apresiasi dan ucapkan selamat pagi. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan membuahkan hasil yang maksimal tentunya buat bangsa ini, buat bangsa Indonesia. Karena dengan jasa petanilah kita bisa makan nasi, kita bisa makan sayuran, kita bisa makan buah-buahan, adalah hasil dari bapak petani. Dan kita apresiasi. Dan juga kita jangan sampai ya namanya antipati dengan petani. Dengan petani itu hasilnya besar loh. Maksudnya itu hasil jasa buat kita semua, baik itu petani ladang, petani sawah, atau petani buah ya. Semuanya yang namanya petani itu akan memberikan kontribusi yang terbesar ya buat kita semua. Dan juga yang kedua adalah bapak nelayan. Bapak nelayan ini adalah pejuang yang ada di lautan ya, untuk mengambil ikan, baik itu di jaring ataupun yang lainnya ya, untuk dijual di pasar dan kita konsumsi sampai dengan hari ini. Dan yang ada di pasar, ikan-ikan itu adalah hasil dari jerih payah tangkapan dari bapak nelayan ya. Dan juga kita apresiasi, dan mudah-mudahan jasa para nelayan juga besar ya buat kita semua, tentunya buat bangsa dan negara, untuk mensejahterakan dan memberikan gizi yang terbaik buat rakyat Indonesia tentunya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Kita dengarkan bersama-sama Indah Pada Waktunya, request dari Nang Rastim. Yuk, masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: 95,8 Prima FM Radio Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, 54 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Dan juga rekan Prima, bagi yang ada di RFI TikTok ya, bagi yang ingin bergabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di sini ya, di 085321899582. Dan lagu-lagu yang Bang Andri hadirkan, lagu-lagu remix ya, untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, yang selalu stay tune dan monitor ya Prima FM radionya Indramayu. Dan rekan Prima dibuka kembali di 085321899582. Yang mau gabung silahkan ya, di 55 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, dibuka kembali di 085321899582. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi Say. Kopinya diseruput.
1: Ya, diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, Kang Ibeng.
1: Sehat, Kang?
0: Alhamdulillah sehat. Sebalik EPI, Kang Ibeng.
1: Alhamdulillah, Bang Arya sehat.
0: Bang Andre, bukan Bang Arya.
1: Bang Andre.
0: Lagi di mana nih, Kang Ibeng nih?
1: Di rumah,
0: sibuk. Sibuk ya, belum ke sawah ya, belum ya?
1: Udah tadi.
0: Lagi nanam apa ini, Kang Ibeng?
1: Mulai nyemprot, Kang.

0: Semprot ya. Wis berarti wis pirang dina kono wis anu sebulan dah.
1: Turung nyemprot suket dini.
0: Oh, berarti apa namanya membersihkan rumput gulma dulu ya.
1: Iya.
0: Gua terus apa nandur apa ki? Pari apa nandur sayuran?
1: Priang, pari wis tandur.
0: Oh. Oh, sayurane ki.
1: Ya ma, ya mau nete kan pare. Pare kan ora keurus. Tinggal-tinggal gerabang.
0: Ya. Tinggal-tinggal gerabang di tempatnya Nang Rosim sana ya. Jadi iya. Parenya yang ditanam itu akhirnya pahit semua ya.
1: Pahit, oh iya.
0: Karena ditinggal-tinggal. Coba kalau nggak ditinggal, tetap pahit juga. Aduh, luar biasa Kang Ibeng. Jadi apa namanya, mana yang cepat ya untuk di apa namanya itu dihasilkan ya. Kalau memang gerabak dihasilkan lebih banyak ya gerabak dulu gitu ya.
1: Ini ya.
0: Terus habis apa nandur padi terus nanam apa ini rencananya?
1: Nanam kacang
0: ya. Sudah ada bibitnya ya. Sudah ada bibitnya terus sudah ada pasarannya. Ya bisa dititipin ke Ibu Sukina juga bisa tuh kalau panen-panen kacang, panen pare gitu.
1: Iya, bisa.
0: Jadi istilahnya enggak usah jauh-jauh.
1: Tapi kan kalau banyak mah Ibu Sukina kan enggak bisa nih.
0: Iya. Jadi maksudnya itu ya apa namanya sebagian dititipkan di sana. Tiap hari kan banyak yang belanja tuh di Ibu Sukina ya.
1: Iya banyak emang.
0: Oke, lanjut. Apa itu lagunya?
1: Lagunya di sana menanti, di sini menunggu,
0: di sana menanti.
1: Ya, di sana menanti.
0: Ya, di sana menanti, di sini menunggu gitu ya. Ya. Oke, nanti dicarikan. Oke, monggo salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Nang Rastim.
0: Oke.
1: Buat Mr. Kono, Capul.
0: Oke.
1: Pak Salim. Buat Ibu Sukina, Pak Lebe,
0: okay.
1: Terus Mama Ratmina,
0: Mama Ratmina, oke.
1: Okay.
0: Lanjut.
1: Terus Mama Aldin, Mama Paujang,
0: oke.
1: Okay. Ibu Tuti, Taisa. Itu yang punya rumah mewah tuh ibu siapa?
0: Oh, ibu Epi, Mama Epi, ya? Mimi Epi.
1: Mimi Epi. Terus buat Mang Wanta, Sing Wanerata. Mama Rati.
0: Mama Rati, oke.
1: Okay. Kalian karo Metale. Iya. Bintang unyu-unyu.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Buat semuanya aja lah.
0: Oke. Okay. Spesialnya. Iya.
1: Buat Bang Arya aja.
0: Oke.
1: Oh, Bang Andre ya.
0: Kelalen. Iya, Bang Andre, oke. Okay.
1: Bang Andre ya. Yuk, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Ada Kang Ibeng di Cipedang yang sudah bergabung bersama Priva FM di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk, yang mau gabung.

0: Oke, 9.00 ya, atau pukul 9.00 di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, barangkali yang ingin tahu waktu ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre memberitahukan bahwa sekarang jam 9.00 dan matahari sudah menampakkan hasil ya, kurang lebih sudah 2 meteran ya dari permukaan tanah, bermakna sudah hangat ya rekan Prima, itu perkiraan aja. Oke, rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Rupanya sudah ada yang masuk, dibuka kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
1: Ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Sarang Mama Epi sing duwe rumah mewah.
1: Mimi Epi sing duwe umah paling mewah, meter banget ning sawah.
0: Terus banyak angin daroji.
1: Iya, anginnya daroji. Cari Mama Indah mah angin apa aja daroji ya.
0: Angin daroji. Apa pun angin daroji ya.
1: Embu orang arti. Angin daroji.
0: Oke, Mimi Epi lagi apa ki Mimi Epi? Lagi goreng-goreng tah kono.
1: Lagi goreng-goreng iki. Apa sih? Biasa kan.
0: Lagi goreng-goreng yang bisa digoreng gitu ya.
1: Yang bisa digoreng lah. Pokoknya Mami Mepi mengga gorengan wae, cenah irah ngagelisan anak, Mama Indah mah.
0: Nah, itu.
1: Mengga gorengan terus. Ana lagu apa kangen, Dek?
0: Ya, ana lagu apa namanya tuh?
1: Apa ya? Dukung Bella lagu mana?
0: Oke, lagunya ada Jayanti, Jayanti.
1: Ya wis, dukung.
0: Oke.
1: Salam-salam.
0: Yuk mangga.
1: Manggo Mama Rapi.
0: Mama Rapi.
1: Ini Ratmina.
0: Oke.
1: Jadi mau Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Ibu Samina.

0: Ainda.
1: Okay.
0: Mama Lina. Apa ya?
1: Tuh Kang Sondol tuh manjung nyondol-nyondol bae.
0: Sondol. Oh, dingin dol kebiasaan kan mah. Kedingin, kedingin, tenang, tenang, tenang.
1: Oke.
0: Okay. Nganggo mama nenek. Teteh Soleha, okay. Mama Titan bareng Dede Saka, Mama Aldi, okay. Nganggo Nok Bintang Unyu-unyu. Nganggo Mama Fauzan.
1: Okay.
0: Teh Nunung. Haja Supriyati,
1: okay.
0: Teh Isa sayang, Ma Odang sayang, okay. Momara, nganggo Mimi Rati, nganggo Deeti, dulur kula dewe. Nah, garibong lanang ki.
1: Eh, siapa?
0: Sondol mau jendul sondol.
1: Iya, kono.
0: Ya wis nganggo sondol.
1: Oke.
0: Okay. Nganggo Kang Pani. Patrisno sing duwe lengko.
1: Oke.
0: Okay. Nganggo Ayah Pamungkas,
1: Sakpur,
0: okay. Kaki Metal, Palebe. Mau Kang Ibeng sing nembe mudunya?
1: Heeh, bener.
0: Nganggo Kang Ibeng. Nganggo siapa maning ya? Asep Roland,
1: Asep Roland,
0: Uyuk,
1: ya.
0: Abah Adi Kutil,
1: okay.
0: Anggo Mister Ngantuk,
1: Mister Ngantuk,
0: oh, ketemu di radio Mister, aja ngantuk ya, bakal ngantuk tak sogo telek Mister.
1: Oke,
0: anggo Nang Rastim, Kang Rojaya, Kang Rian, Kang Aman, sing selalu aman, Kang Wanta, sing jarene warna rata tapi durung pernah weruh.
1: Yang ku baka mene ya. Tahu. Langsung
0: mister. Mene coba Kang Wanta kayak apa Mimiati pengen ketemu jare warna rata ku.
1: Tuh.
0: Padahal kan uan buat apa yuk?
1: Mister Bono langsung dongol ga.
0: Sabar Bon, sabar.
1: Oke.
0: Okay. Pak Gopar Gopur, Pak Salim.
1: Oke.
0: Okay. Terang Dede Citranya. Tenang Bon, bakal wong tua lagi ngoling ku meneng ka pada aja penting drongol ka. Arane ge wong tua, ku kelingan ku beli konon.
1: Oke.
0: Okay. Iya, tenang Bon, meneng wis pokok engko kan bebas lah.
1: Oke.
0: Okay. Grup arisan,
1: grup arisan fans Tura. Oke.
0: Fans Tura semuanya moga pada sehat semua.
1: Amin.
0: Pada kanggo Kang Andi spesial e. Okay. Moga sing sehat,
1: amin.
0: Sing laras sing bergas.
1: Okay.
0: Sing akeh rezekine.
1: Amin.
0: Sing landung ususe.
1: Tuh temen gue ya.
0: Ada di fan-fan ku tuh di sing landung ususe kan.
1: Iya. Murah.
0: Orang landung
1: murah.
0: Ususe mah kok tugel ususe.
1: Lah iya kono murah senyum, murah rezeki, ya, ramah iya. Tamah gitu ya.
0: Asal awas be aja senyum dewekan.
1: Diguyu ku Mister Bonok. Oke.
0: Okay. Ya, yes, enggak kabeh ana pegangan, Dre. Spesialnya enggak kangen dibahas yang lagi tugas.
1: Oke, matur kesuwun.
0: Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Evi yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima 6 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, Bang Andri akan putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan kembali lagi di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima paling enak ya kalau hari Minggu kita jalan-jalan. Jalan-jalannya yang agak jauhan dikit gitu ya, di Kalimera, di Athena. Naik apa gue ke Athena? Katanya Mister Bonyo pakai sepeda aja, sepeda ontel ya, sampai Athena. Kalimera Athena kita dengarkan bersama-sama. Spesial buat Mister Bono dan Prima FM. Nanti di

0: Ah, kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Tetangga. Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.
4: Sembilan 5,8.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Aku masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima 23 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, masih ditemani Bang Andre dengan lagu-lagu yang cantik ya, lagu-lagu remix yang kita hadirkan buat rekan Prima semua di edisi hari ini, di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Yuk dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan, ayo mangga. Dan juga buat yang di live TikTok di kesempatan pagi hari ini, yang ingin gabung untuk interaktif, bisa gunakannya di nomor telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini. Yuk mangga, yang mau gabung. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Dan waktu menunjukkan lewat 24 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Rupanya sudah ada yang masuk. Diterima dulu dengan siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi Say.
1: Diseruput, semangatnya lanjut.
0: Aduh, Bunda. Okay. Apa kabar Bunda? Baru dengar suaranya lagi. Kemarin sudah, sekarang lagi ya.
1: Alhamdulillah sekarang Bunda sehat.
0: Sudah sehat ya.
1: Dikit-dikit lagi ya.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan lekas segera sembuh ya Bunda ya. Seperti sedia mula, sedia kala. Oke, Bunda lagi apa ini? Bunda lagi apa?
1: Kan lagi dengerin apa? Nah, gitu
0: ya. Maksudnya nggak ada kegiatan lain gitu Bunda.
1: Baru pulang Bang. Oh. Biasa minggu mah suka senam di lapang Cigugur dulu. Oh. sepak bola tempat Cigugur Bang.
0: Oh iya.
1: Sekarang dijadikan tempat wisata, tempat jalan, tempat senamnya Bunda di situ.
0: Oh gitu. Berarti kapan-kapan lah. Kapan-kapan berhenti Bang Andre nengok ke Cigugur ya.
1: Ya oke, sangat senang hati. Kalau Sabtu Minggu itu Bang.
0: Oh, Sabtu Minggu. Kalau berarti Sabtu Minggu. Kalau perjalanan itu dari Horgelis ke sana berapa jam ya? Kira-kira 2 jam ya kali ya?
1: Iya, iya, boleh, boleh Bang. Boleh mau 2 jam, mau 3 jam lagi.
0: Aduh, senang sekali ya bisa ke gunung ya gitu ya, adem ya. Dari cuaca dari cuaca panas ke apa namanya ke pegunungan itu kan jadinya adem.
1: Iya. Yeah.
0: Dulu.
1: Iya. Yeah. Ayo, oke, kita ke pegunungan aja ya.
0: Oke. Dijadwal ya. Insyaallah nanti kita jadwalkan ya. Dan saya pernah ke
1: ketawa senang. Kebetulnya.
0: Berdoa aja mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ya. Pengen ya ke, dulu Bang Andre itu waktu di radio sana tuh ke Wanasari.
1: Wanasari mah jauh Bang, jauh waktu.
0: Berarti
1: kalau ke kampung lagi itu
0: mah. Oh iya kan dari sini nanjak itu ya, terus nanti ketemu perempatan ya, ketemu perempatan belok kanan ya. Dulu itu kalau nggak salah tuh.
1: Ya, nggak tahu Abang jalannya jalan mana.
0: Lewat sini, lewat apa namanya?
1: Songgom.
0: Songgom ya benar.
1: Ke gunung itu mau. Jalannya
0: terus,
1: juga.
0: Iya, menantang gitu loh. Terus sejuk gitu ya, melihat pemandangannya ya, indah di sana. Terus ya, airnya mengalir gitu ya. Aduh, indah sekali. Ya. Apalagi hari Minggu jalan-jalan. Terus makan di pojokan, di pojokan rumah gitu ya. Asik gitu. Apakah ya kayaknya
1: itu, masih terbayang itu.
0: Masih lah.
1: Udah tahun berapa tuh?
0: Ya udah tahun lama lah.
1: Kepo. Udah nggak bisa tahu.
0: Berarti tahun 10 tahun yang lalu itu udah berubah ya sekarang masih ya Bunda baru. Ya masih baru ya 2000 iya, antara 2000 2015 2014 lah kurang lebihnya.
1: Nah, emang abang istri dari jauh. Emang istri abang dari sana, dari
0: bukan,
1: mana
0: sehari? Dulu kan dari fans kita kan Sumba fan ya, kita berkunjung ke sana kita. Dulu.
1: Waduh. Dari radio mana emang dulu?
0: Dari ya ada lah dari radio lokal sini. Tapi kita ada dokumentasinya ada sama Mbak Putri Ayu juga dulu tuh.
1: Iya.
0: Masih satu ini ya, masuk satu komponen dulu gitu ya. Makanya kan pengin kita juga ada acara gitu ya untuk berkunjung ke fan ya. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya Bunda, kita berdoa aja.
1: Amin. Kalau ke situ kan kalau Wanasari jauh banget, terus jalannya juga jelek. Kalau ke Bunda mah kan tinggal pakai, kalau Bunda taunya jalur satu ya. Tahu sih ke Haur Geulis ke mana. Tapi kalau jalan Surya, wah jauh itu ya, jalannya jauh banget.
0: Tapi kalau Bunda berarti deket ya dari sini ya, maksudnya enggak terlalu jauh ya.
1: Enggak tuh udah Bunda mah. Oh, orang kota. Jalur satu Bandung Cirebon.
0: Oh, gitu ya. Oke.
1: Iya. Kalau Bunda makan Bandung Cirebon, jadi enggak ada jalan yang rusak, nggak ada jalan yang susah.
0: Berarti apa namanya jarak tempuhnya juga nggak terlalu lama gitu, nggak terlalu lama ya. Kalau di sana membutuhkan 2 jam enggak. Mungkin 45 menit nyampe ya.
1: Iya, oke, aku tunggu. Pokoknya kalau pas pada mau ya kasih tahu Bunda, mungkin Bunda juga dengan senang hati ditunggu ya.
0: Oke, kapan-kapan ya Bunda, nanti kita jadwalkan.
1: Oke.
0: Lanjut kita kembali ke topik ya. Ke topik.
1: Iya. Ke topik.
0: Oke, Bunda.
1: Lagunya apakah boleh Rindu Berat?
0: Rindu Berat. Rindu Beratnya itu Itje Trisnawati yang gitu ya.
1: Iya boleh. Bukan Bu Nama maunya boleh. Enggak, boleh maksudnya, aja kalau ada dari Itje boleh.
0: Kalau apa aslinya lagu Rindu Berat itu kan dari Itje Trisnawati. Kemana akan aku cari gitu ya kan, kalau nggak salah.
1: Cari, iya. Tapi Bunda teh kalau lagi seneng-seneng teh yang dari lupa jadi ya udah dari Ice aja.
0: Coba nanti dicarikan dulu ya Rindu Beratnya ya, tapi versi-versi yang remix ya kita
1: baru.
0: Coba
1: Iya itu remix kan, yang baru sekarang remix bang.
0: Coba yang nanti kita 7. Carikan oke kalau memang ada, kalau nanti nggak ada dicari.
1: Apa aja pokoknya mah lagu mah nomor berapa Bunda mah pengen apa absen dulu teman-teman yang ada di sana.
0: Oke. Baik, silakan Bunda, yuk.
1: Barangkali buat Teh Isah lagi dengerin ya, nanti masuk kabung bulengan Teh Isah
0: kabung
1: ya.
0: Bulengan.
1: Terus ada Kang Ari Lakso, Nanang Rastin, Bu Sukina, Mem Ara, Nak Bintang Unyu-Unyu, Mi Epi, Nene Rafiah, Mimi Sumina, Mimi Ratmina, Bunda Ella, Kang Wardoyo, Bunda Hajah Mary, terus ada Mimi Hajah Supriyatin, Papahnya Najwa, Bang Rojaya, Kang Rian, terus ada Pak Wanti, Ibu Wanti sama cucunya Nak Bila, terus buat Kang Asep Roland, Kang Yanto, iya, Bapak Salim, ada Abah, Adek Kuti, Lili Kenung, Mama Aldin, Teh Soleha, ada Bang Wanto, Mr. Bono, ada Mas Suropati, Mas Wendy, Mama Titan, Mama Indah, terus Mama Meni, Bunda Riri, buat Uyut, ada Capur, Mama Endang, terus ada Ayah Pamungkas sama mamahnya, ada Kang Aman, Kang Fani sama Teh Naninya, ada Palebe juga, wah Palebe itu aktif ya. Sekarang mungkin ada hadir ya Pak Lebek ya.
0: Mudah-mudahan nanti hadir di siang hari nanti. Oke.
1: Okay. Iya, sedikit lagi Bang.
0: Oke, okay, silakan.
1: Ada yuk. Ibu Rohana, Mama Najma, okay. Mama Luwes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Bang Hendro Lesmono ya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya buat semuanya aja buat ya semuanya Bang aja. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Sewunuhun Abang.
0: Matur nuwun bukan sewunuhun.
1: Oh matur.
0: Ditulis itu. Matur nuwun. Iya, jangan sewunuhun. Nuwun sewu gitu mah kalau nuwun nuwun sewu. Kalau terima kasih berarti matur nuwun.
1: Oh iya matur nuwun. Matur nuwun.
0: Ah, betul gitu. Oke, okay, Bunda terima kasih.
1: Yaudah, Bunda pamit. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yuniasari dari apa namanya Sumedang. apa nuwun nuwun sewu. Oke, enggak apa-apa. Tapi banyak belajar itu nanti akan pintar ya, daripada kita tidak belajar ya. Lebih baik banyak belajar daripada tidak belajar, karena kalau kita banyak belajar berarti kita ingin pintar kan begitu. Oke, di belakang Bunda Yuniasari dibuka di 0853289958 ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Dengan
2: ngopi say.
0: Ngopi say.
2: Ngopi seruput semangatnya lanjut.
0: Iya. Tadi lupa ya. Oke. Mama Aldin, apa kabar?
2: Alhamdulillah Kang Andre. Enjing Niki sehat-sehat.
0: Enjing Niki sehat-sehat lo kan belajar bahasa Jawa maning
2: ya. Bunda Yuniasari tambah bingung. Nah,
0: enjing Niki sehat-sehat tuh Bunda. Diajarin Mama Alden tuh enjing Niki sehat-sehat. Apa artine ngajar? Apa maneh? Sing dereng dahar monggo, dahar riyen tuh apa meneh ngono ya. Oke, okay. Banyak teman, banyak ilmu dan banyak belajar. Ya, banyak teman, banyak belajar dan banyak ilmu dan banyak pengalaman. Ya, Mama Aldin ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Mama Aldin sehat selalu. Eh, Mama Aldin ketawa terus ya, jadinya sehat ya. Mama Aldin setelah nomor 2 setelah apa Ibu Sukinah ya ketawanya ya. Oke, okay, Mama Aldin lanjut mau request lagu apa nih?
2: Request lagunya apa ya? Apa tuh? Bukit Hijau.
0: Oh, Bukit Hijau. Bukit Berbunga.
2: Ayah ya.
0: Bukit Berbunga tadi sudah. Di Bukit Indah ya? Berbunga. Coba kita cari dulu tadi ada enggak?
2: Sudah diputar.
0: Belum kayaknya sih. Oh, udah Bukit Berbunga. Yang lainnya aja.
2: Oh, yang lain apa ya?
0: Apa tuh?
2: Pilihin Kang Andre aja lah.
0: Oke, nanti dipilihin ya. Pasti bagus kalau Bang Andre yang milih. Pasti banyak yang seneng. Lah, itu ya, gitu. Enak itu lagunya.
2: Iya. Salam-salamnya Kang Andre.
0: Ayo, silakan Mangga.
2: Baru turun Bunda Yuniasari. Ibu Sukina, Mama Billy, Papa iya. Lebe.
0: Mimi Evi. Mimi Evi ya.
2: Rastin, okay. Renung. Mama Setia, Bapak Salim.
0: Oke.
2: Okay. Cak Pur. Mister Bono,
0: okay.
2: Kang Ipeng sama masakannya, Kang Rian sama akinya,
0: okay.
2: Ibu Tuti, Mama Aom, Mam Seara, Mang Wanta,
0: okay.
2: Kang Aman, Mas Prolan, Uyut, Mama Titan, Mama Fausan, Mama Indra, Mama Soleh, Mama Soleha,
0: okay.
2: Nok Bintang Umu Unyo, Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke, okay.
2: Terus Mimi Haji Supriyatin, okay. Abah Hati Kutil, Teh Nunung, Mama Rati, okay. Teh Isa sama Bapak Dasmonya, Mama Pedi, Kang okay. Rojaya, okay. Pak Kisut,
0: iya.
2: Mama Papa Pemungkas, Mama Papa Yuni, okay. Kang Sondo, Mama Bapak Tika,
0: okay.
2: Kang Andri Sate.
0: Andri Sate,
2: Nani sama Kang Faninya.
0: Kang Fani.
2: Kang Suryanto. Kang Pancawalan, Samina.
0: Oke.
2: Kang Gofar Gofur. Untuk semuanya aja Kang Andre.
0: Oke.
2: Spesialnya.
0: Kang Andre. Oke.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Mama Aldin ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 39 menit ya, lewat pukul 9 di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita kita hadirkan bersama-sama. Kita hadirkan lagu Rindu Berat, request dari Bunda Yuniasari yang ada di sana, yang ada di Sumedang. Rindu Berat ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Oke rekan Prima, rindu berat ya, spesial buat Bunda Yuniasari di kesempatan pagi hari ini yang sudah monitor dan request lagu tersebut. Dan rekan Prima, 44 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, Bang Andri akan terhubung dengan rekan Sahil ya, yang di kesempatan pagi hari ini yang akan melaporkan kegiatan simposium peserta didik yang ada di Masjid Rahmatan Lil Alamin, yang akan melaporkan langsung kegiatan di sana, dan kita ikuti laporannya Kang Sahil yang sudah terhubung di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Kang Sahil.
1: Waalaikumsalam Kang Andre.
0: Oke, apakah bisa dimonitor suara Bang Andre di sana dengan jelas?
1: Alhamdulillah sangat-sangat jelas.
0: Oke.
1: Kang. Gimana kalau suara saya sendiri sudah terdengar jelas?
0: Juga? Alhamdulillah, sepertinya sudah bagus ini suaranya Kang Sahil. Kang Sahil, silakan dilaporkan tentang kegiatan simposium peserta didik di kesempatan pagi hari ini. Laporan selengkapnya silakan, mangga.
1: Baik, ngopi say, ngopinya di Struput, semangatnya lanjut. Dan saat ini Sahil sudah berada di Masjid Rahmatan Lil Alamin Rekan Prima, di mana seperti biasa setiap pekannya Mahat Zaitun mengadakan pelatihan paku didik simposium. Dan hari ini adalah pekan ke-45 yang menghadirkan yaitu Profesor Insinyur Zulkifli Nasution, MSc, PhD, yaitu Guru Besar Ilmu Tanah dan juga Lingkungan, dan dosen Pascasarjana Universitas Sumatera Utara sekaligus founder Indonesian Coastal Conservation Foundation atau disingkat dengan YAKOPI. Dan di mana simposium pelatihan pelaku didik ini seperti biasa mengusung tema yang sama, yaitu menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan 100 tahun kemerdekaan. Dan pelaksanaan kegiatan simposium ini akan dimulakan pada pukul 10 sampai dengan selesai, di mana acaranya di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Dan tenang saja Rekan Prima, karena pelatihan pelaku didik ini akan selalu disiarkan melalui streaming YouTube di channel YouTube Log News TV. Jadi untuk Rekan Prima yang belum sempat hadir dan belum berkesempatan hadir, Rekan Prima bisa langsung ke channel YouTube Log News TV, karena di sana seluruh kegiatan simposium pelatihan pelaku didik ditayangkan di sana, dan Rekan Prima bisa menonton ulang secara berkala dari pekan pertama hingga pekan ke-45 ini nantinya. Dan nantinya Profesor Insinyur Zulkifli Nasution juga memaparkan tentang evaluasi lahan agar sesuai daya kung dan daya tampung untuk pembangunan berkelanjutan. Karena memang background dari Profesor Zulkifli Nasution ini adalah ilmu tanah dan juga lingkungan. Gimana Rekan Prima, penasaran kan, kayak ilmu tanah itu seperti apa sih? Dan buat Rekan Prima yang para petani khususnya nih, ini wajib banget nonton pelatihan pelaku didik ini. Selain menambah wawasan kita, ini juga menambah relasi kita terhadap pengetahuan. Dan ini akan disiarkan secara live langsung di channel YouTube Log News TV. Jadi buat Rekan Prima semuanya yang ingin menyaksikan materi kita pada hari ini yang sangat luar biasa, tinggal langsung pergi ke channel Log News TV. Dan nanti di sana kita bakal membahas beberapa pemaparan dari Profesor Zulkifli mengenai tanah, dan juga ini ada beberapa metode evaluasi tanah seperti contoh simple elimination, elimination, dan juga parametrix. Dan di sana nanti akan dijelaskan oleh yang amat terhormat Profesor Insinyur Zulkifli Nasution. Dan nanti juga bakal banyak banget pemaparan dan juga data-data yang diberikan oleh Profesor di pelatihan pelaku didik ini. Dan untuk Rekan Prima semuanya terus saksikan ya, di channel YouTube Log News TV, dan dengarkan radio nomor 1 di Indramayu Barat, Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Dan dikembalikan kepada Kang Andre di studio. Assalamualaikum Merdeka.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Terima kasih Kang Sahil yang telah melaporkan acara simposium peserta didik di kesempatan pagi hari ini disiarkan langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun. Dan selamat bertugas dan tetap jaga kesehatan ya Kang Sahil, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan kita bisa mengambil ilmu serta manfaat buat rekan prima semua, khususnya dan umumnya warga masyarakat yang mendengarkan acara atau simposium tersebut. Kembali lagi di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Janji Jiwa Haur Geulis, Sriwijaya Elektronik Soklat Subang Kota, Deretan Unit PRI Soklat Subang Kota, Sriwijaya Elektronik Patok Besi Samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi, Sriwijaya Elektronik Pamanukan Samping Bank Mandiri Depan Bank BRI Pamanukan, Sriwijaya Elektronik Kalijati Food Court Lanud Kalijati Samping RSA Ulanud Kalijati, Sriwijaya Elektronik Cikaum Gandasari Dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

Oke rekan Bima, rupanya waktu jualah yang memisahkan perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih buat rekan Bima yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM di acara Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Dan rekan Bima jangan kemana-mana, setelah ini nanti Bang Andri akan masuk ke berdendang karaoke udara. Dan rekan Bima, barangkali rekan Bima yang ingin gabung berkaraoke bisa nanti gunakan di line telepon di 0853218995582. Dan juga barangkali rekan Bima yang ingin berkunjung atau datang ke studio di kesempatan siang hari ini, banyak yang hadir ya untuk arisan biasa, arisan Ventura ya, kumpulan arisan grup Ventura di kesempatan pagi hari ini yang sudah hadir. Dan rekan Bima yang ingin karaoke live nanti bisa langsung ke studio ya. Dan oke, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, baik lewat Ngopi Saya Udara ataupun yang di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan akan masuk ke berdendang karaoke udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdenang Karyudara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, rekan Prima Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif berkaraoke, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga bagi rekan Prima yang bergabung di live TikTok ya, atau yang sudah hadir di live TikTok di kesempatan pagi hari ini, yang ingin berkaraoke udara, bisa gunakan ya di line telepon di atas nih ya, di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang hari ini, Bang Andri ucapkan selamat pagi aja semua yang sudah monitor di 95,8 Prima FM. Tentunya spesial buat yang ada di grup Ventura di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya tentunya. Oke rekan Prima, Bang Andri akan buka lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk mengawali yang indah-indah ya, kita hadirkan lagu yang bagus tentunya, supaya pikiran kita atau imajinasi kita akan yang indah-indah ya. Oke, jangan kemana-mana, masih di Berdenang Karaoke Udara bersama Bang Andri sampai jam 12. Yo, DJ Boy.

0: belajarlah Sundanya. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini. Dan lagu pembuka ada tadi ya, Mawar Bodasnya. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Kata Bunda, bagus banget katanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bun. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perdenang karaoke.
1: Diterima Radio
0: Indramayu Barat. Oke, Mimi Haji mau lagu apa?
1: Lagu Kawin Kredit.
0: Kawin Kredit. Emang bisa tuh di Kawin Kredit kono ya?
1: Iya, bisa. Kawin Kredit. Nah, kono.
0: Anaknya kawin kontrak nih, bukan Kawin Kredit.
1: Kawin Kredit kayak kan ya. Ya kan ya.
0: Kawin Kredit. Lah aku priwe. Lamun jare ora gemoyo, jare apa kono? Sedih baik.
1: Barengan bae ya. Aja gemoyo nangis barengan bae.
0: Aja mi aja nangismu, ku malah sedih ngono ya.
1: Apa nang ta?
0: Kawin Kredit iku lagune siapa mi?
1: Lagune Iis Apita.
0: Iis Apita ya.
1: Ya.
0: Oke, sebentar. Kawin Kredit.
1: Kawin Kredit.
0: Iya kono. Lah, kok
1: ayo kejar bono Mama Pengejar. Bunda, Mister Bono, Rasim, Isa, Kang Dasmo.
0: Sebentar ya, Mi ya, dicari dulu ya. Oke. Ya, sambil salam-salam boleh, Mi, silakan.
1: Ya. Kang Wantang. Dok Bintang, Kang Nonos. Ayah Pemungkas, Kang Pemungkas. Bapak Salim.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Anggawa Oyo.
0: Oke.
1: Okay. Ing Sumatera apa
0: namanya? Ing Sumatera Kang Ramli, Kang Ramli.
1: Kang
0: Ramli, Mak. Aduh, sebentar nih, sebentar nih.
1: Kang Ramli. Ibu Eti. Bang Gol, Bunda Gaja.
0: Yuniasari.
1: Oke.
0: Okay.
1: Sama Haji Ali, Kang Sondol, Kang Pancamala.
0: Bentar ya, Mi, dicari dulu ya. Aduh.
1: Ya. Ayo Bunda Nurnya Sari muncul. Sama Soleh, Mama Soleha. Mama Titan, Mama Titan, Kang Rusoy, Kang Gopar, terus Ibu Tuti, Mama Febi, Ibu Indah.
0: Mi, Kawin Kredit, aduh, langka ki, anane jajam ya, aja, iya. Kawin sirih anak ekono.
1: Kawin sirih. Kawin sirih mah ora dak. Ora dak anak lah. Anone. Ya apa ya?
0: Diganti bae ya Mi ya apa kuno lagune. Iki durung ketemu anone karo anak anak lagune tapi sing karaoke ne sing langka Mi ngono.
1: Iya lagu mah wonten ya.
0: Heeh, sing karaoke ne sing
1: langka. Ayo rumah dari ni bae.
0: Apa rumbah?
1: Rumbah, rumbah dari ini.
0: Oke, okay, rumbah. Aku
1: bakal kaya lah.
0: Sebentar ya, rumba dari ini. Vokale dari Ferdiana ya.
1: Dari
0: rumba dari ini. Oke, kita coba dulu ya, Mi. Hah?
1: Ferdiana.
0: Ferdiana.
1: Ya,
0: oke ya. Oke, okay, ya, kita dengarkan.
1: Lawas banget.
0: Oh, lama banget iki ya. Oke, mangga. Ayo, mangga.

0: Lancar ya Mik ya, alhamdulillah.
1: Oke Mik. Ada orang kayak gini kan?
0: Iya, tapi apel kafe kono ya Mik ya.
1: Ya, orang pengen tahun 2000 lewat
0: ya. Tapi masih anyar lah ya, kehitungnya ya, urung lapas banget ya urung.
1: Urung 80-an ya.
0: Oke Mik.
1: 80.
0: Oke Mik.
1: Kakang,
0: sami-sami. Amin.
1: Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalau semua yang kembang aku neng. Ini kajian berarti harapan nih, tuh kayak kita semua nih, kalau nanti yang prima ya ajak kalian ya bang, kalau kajian prima ya bang ya. Assalamualaikum, kangen tuh saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Haja Supriyatin yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Akan dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung ya, baik yang di TikTok ya, yang TikTok ini nomornya ya, 0853-2189-9582. Oke, di belakang Mimi Haja Supriyatin. Langsung saja diangkat ya dengan siapa ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Kang Aman. Langsung Kang Aman mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagu Kebun Udang Jaran.
0: Kebun Udang Jaran. Oke, sebentar ya.
2: Salamnya Kang Go.
0: Ayo mangga.
2: Iya. Kang Go Srebono. Iya, terus Kang Rastin.
0: Oke.
2: Terus Kang Dian.
0: Oke.
2: Uyut, Kang Uyut.
0: Kang Uyut.
2: Iya. Bapak lebih.
0: Bapak lebih ya.
2: Bapak Wanta, Kang Wanta.
0: Kang Wanta. Oke, salamnya sambil jalan ya Kang ya. Iya, aduh, ngantri iya banget nih.
2: Semuanya.
0: Di Gboy yang ngantri udah ada 3 orang. Oke, enggak apa-apa, tetap jalan semuanya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Kebun Udak Jaran. Yuk, mangga.

0: Alhamdulillah. Perangkat juga akhirnya ya. Oke, setelah sekian lama berjuang. Ya, oke, Kang Aman.
1: Matur ke sini.
0: Sami-sami.
1: Oke, ana peribasan.
0: Peribasannya apa kono?
1: Esok nakir sore nakir. Kang kita akhir godong kelas. Esok mikir sore mikir. Kang dipikir ora kelas.
0: Waduh, kono ya. Oke, Kang Aman.
1: Matur ke sini, Bang.
0: Sami-sami. Amin. Terima kasih.
1: Terima, semoga saya udara.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Ucapan mana?
0: Ucapan ini.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke, okay, ada Kang Aman ya yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, okay, rekan Prima, lanjut ya. Tapi kita kasih kesempatan dulu yang lewat ya. Nanti apa namanya nggak dikasih jalan ya. Oke, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi bersama Prima FM.
2: Kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri, teman-temannya Anda di Berdenang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 35 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung untuk karaoke bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk ya? berebut satu jalan ya, karena lainnya cuma satu, ya kita terima satu ya. Oke, dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Balap jalan. Oh, iseng menang nang rasim ku sing menang ya. Aduh.
1: Ya, balap. Aduh. Orang mobil apa, orang travel apa, orang motor apa, balap.
0: Aduh, luar biasa Nang Rastim.
1: Iya, balap.
0: Oke, Nang Rastim, langsung saja, banyak peserta nih.
1: Ayo.
0: Lagunya apa?
1: Versi cowok. Saksi Banyumata.
0: Apa?
1: Saksi Banyumata.
0: Saksi Banyumata.
1: Iya.
0: Oke, sebentar.
1: Balap. Mau kata. Salah, kawan.
0: Kang Ramli yang ada.
1: Ayo, Ramli ajakan dong tim balap.
0: Iya, Kang Ramli yang ada di Kalimantan tuh, mau masuk
1: ya,
0: masuk.
1: Ya,
0: iya, mau masuk enggak jadi, enggak bisa-bisa tuh kalah sama.
1: Dibesukin ah, ngebut. Mama Din mau beli ngebut.
0: Oke, langsung saja saksi versi Banyumata. Oke, versi cowok. Kita dengarkan bersama-sama. Yo. Oke.

0: Dah, wasta. Pribasane.
1: Pribasane mangkene.
0: Priwe.
1: Atul kanggo man meri.
0: Heeh.
1: Tukune ning desa Sidadadi.
0: Cakep.
1: Centol-centol lagi sing dipikiri. Pikiri lagi wong e anak Arab Saudi.
0: Nah, kono.
1: Kodel maning lebarane balik tak beli.
0: Iya, tak beli. Beli.
1: Beli. Berarti larani ngati.
0: Iya, larani ngati kono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima 43 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung yuk, ada 4 nomor yang masuk ya. Tapi siapa yang cepat dialah yang dapat ya. Oke, di 0853-2189-9582 rupanya sudah ada yang masuk. Diterima dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, siapa nih yang masuk duluan ini? 7270. Sabar dulu ya. Oke, nok bintang unyu-unyu. Nok bintang unyu-unyu, sabar ya. Oke.
2: Ripung kabare Bang Andri.
0: Alhamdulillah kabare Bang Andri sae. Tah. Lah terus ke priwe? Kabare sebaliknya priwe? Ah bingung lagi tuh diajak.
2: Ya, alhamdulillah bukan juga. Seneng.
0: Oke, Bunda sudah masuk, alhamdulillah ya, bisa bersaing dengan yang lainnya. Enggak apa-apa, nanti yang lainnya nyusul.
2: Iya.
0: Oke, Bunda lagunya
2: ada,
0: apa?
2: Ada Kang Rian ya.
0: Ada Kang Rian di
2: ada
0: studio.
2: Ada Kang Rian ke situ?
0: Kang Rian di studio. Oke.
2: Iya. Bang, nunggu Bang, abang yang di situ. Yang keluar dulu aku.
0: Oke, okay, lagunya apa?
2: Kang Rian. Tunggara, Bang.
0: Tunggara. Oke, sebentar ya, Tunggara. Kang Wanta, Kang Wanta rupanya punya jurus-jurus khusus yang bisa masuk. Enggak pilih-pilih Bang Andri swear ya. Bang Andri enggak pilih-pilih siapa yang duluan di kita.
2: Kang Wanta.
0: Oke. Sudah siap Bunda langsung aja.
2: Kalau mau masuk ke siap. Ya, kan panggilan cepatnya Bang Wanta.
0: Teleponnya harus lebih dari satu ini.
2: Bilanya juga.
0: Oke, Tunggara.
2: Suka.
0: Langsung ya Bunda ya, biar nanti yang lainnya kebagian. Oke, Tunggara, yuk.
2: Iya, siap.
0: Asik, lagu Sunda juga.

0: Bunda, tapi di sini bagus. Yang di apa namanya yang didengar rekan Prima juga ya. Bagus. Punya Bunda berarti yang kurang bagus ya.
1: Iya, ya itu musiknya
0: Bang. Oke, okay, Bunda.
1: Makasih banget
0: okay,
1: ya. Nanti aku kebu bilang mater ke Jawa.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu Danau, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 53 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Sudah ada yang ngantri ya. Oke, diterima dulu dengan siapa yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang Karaoke.
1: Saya bersama Andre.
0: Nah iya, bintang unyu-unyu, apa kabar? Alhamdulillah, bintang unyu-unyu nang di bae si ora katon. Lagune wis diputer ku.
1: Anak
0: bintang unyu.
1: Emang
0: iya deh, tiap minggu lah kono.
1: Tinggal isu masuk diputer.
0: Iya, hari Minggu kalau Bang Andre siaran.
1: Oh, anak kan jaluk.
0: Oh, iya, sing jaluk Bang Andre dewek, Bang. Oke, lanjut. Lagunya apa kono yo?
1: Dangdut BA.
0: Apa kono?
1: Gelas retak.
0: Oh, gelas retak. Aku datang.
1: Tapi bisa enggak ya?
0: Bisa, yo pasti bisa. Kalau bintang unyu-unyu mah jangan ditanya tuh.
1: Eh, cuek beli nyanyi maning atuh. Lalen.
0: Apa sih apa?
1: Ayang nanas ya. Buat Bunda Sari, Mama Ali, Bu Tutia. Buat Teh Upet, Bunda Aji Setiati, Pak Aji Herman, buat Bunda Mary ya.
0: Bunda Mary, oke.
1: Tanda semua Cik Ika, Mimi Ratina, Mama Ratina, Pana Bang-Bang ya. Ayo, sambil jalan. Salute, Bapak Najwa.
0: Oh, selamat datang Pak Bono, Pak Bono datang
1: ke studio. Oh iya, Pak Bono, Pak Purnomo ya.
0: Mr. Bono ke studio, sudah hadir.
1: Mama Mutrai, Kang Asep, Kang Asep juga, Mama Yuni, Mama Yuni.
0: Ayo sebentar ya. Oke, Mr. Bono.
1: Kang Arian, satu Arian, dua Kang Amat, Uyut. Buat Kang Ratang Rasti, Kang Salim.
0: Sudah siap ya?
1: Ayo, insya Allah dari tadi.
0: Itu
1: Mr.
0: Bononya.

0: sobat. Gimana kok penutupnya? Duka-duka di dalam dada kono ya.
1: Berluka-luka ya.
0: Oke.
1: Okay. Hmm.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengadriman mani Anda di Perdintang Karoike Udara. Ya, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 085321899582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk. Diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, sudah masuk. Aduh, susah sekali ya.
1: Iya.
0: Harus sabar. Orang sabar itu rezekinya lancar. Tenang aja, Taisa.
1: Iya, amin.
0: Oke, Taisa apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Taisa mau nyanyi lagu apa, Taisa?
1: Nyanyinya Down Hiris. Ya, yang versi Batang Hidor.
0: Biasa kan yang apa namanya? Yang sudah dinyanyikan ya.
1: Iya.
0: Down Hiris.
1: Buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono sudah hadir di studio.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sudah. Iya. Buat Pak Salim.
0: Oke.
1: Buat Mama Indah.
0: Oke.
1: Mama Odang sayang. Buat semuanya aja yang ada di studio ya.
0: Oke. Sambil jalan ya, Teh Isah ya.
1: Ya.
0: Oke. Kita dengarkan bersama-sama Daun Iris.

0: kita. Udahan. Gak terasa gitu lagi lah, apa karena saking asik lagunya tuh ya.
1: Musiknya udah penting katanya orang.
0: Gitu, Isa. Ada iya. Ucapan tuh dari Bunda Yuniasari, lagunya bagus katanya.
1: Iya, buat Yuniasari. Oke. Okay. Buat Bunda Yuniasari aturun tengok ieu pujiannya.
0: Sama-sama teman Sundaan katanya iya. Tuh. Iya. Sudah kenenya.
1: Sunda Bunda, orang Malang nyanyi-nyanyi Sunda terus.
0: Orang Hargeles mah bisa Sunda sama sarua kenenya.
1: Iya.
0: Oke, Taisa.
1: Ya. Yang kesan daya namanya Bang Andri.
0: Oke, okay.
1: Kumpul-kumpul di radio.
0: Pada kumpul di radio Prima.
1: Jadi buat Mama Odangnya juga, okay. Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jangan buat Pak Andri.
0: Oke.
1: Okay. Yang lagi tugas buat di radio. Buat Mister Bono saya.
0: Mister Bono, iya. Iya.
1: Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke rekan Prima, kalau sudah tidak ada kita hadirkan live streaming ya, live karaoke ya. Yang hadir di studio ada Mr. Bono yang sudah siap untuk menghibur Anda di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana, setelah yang saat ini Bang Andre akan kembali lagi di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara. Oke, dengan Prima di kesempatan siang hari ini sudah hadir di studio yang biasa telepon nih. Sekarang sudah hadir di studio ada Mr. Bono. Oke, selamat siang Mr. Bono.
1: Oke, selamat siang kembali.
0: Iya. Di kesempatan siang hari ini, oke, bisa sapa-sapa dengan sapa-sapa rekan Prima yang sudah monitor dari pagi.
1: Narasim terutama tuh ya. Narasim Kutina tuh ya.
0: Enggak pengen ke studio tah gitu.
1: Iya, sini Narasim. Kalau mau jemput nanti pesawat. Bersutina sini jangan sibuk mulu Bersutina ya.
0: Sekali-sekali hadir di studio ya, gitu ya.
1: Ngumpul rame nih depan arisan ngumpul rame tuh ya.
0: Oke, Mr. Bono, iya. Mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya lagu Tirai Cinta, lagunya Mirawati yang aslinya itu Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta iya, tapi iya, yang dinyanyikan oleh cowok ya. Oke. Oke, sudah siap ya, Mr. Bono?
1: Siap.
0: Oke, nanti iya, sambil salam-salam kalau iya, salam-salam sambil jalan ya. Iya, oke, kita lewat. Dengarkan bersama-sama ini dia live ya dari iya, Mr. Bono yang akan menyanyikan lagu Tirai Cinta. Yuk, okay, mangga. Asik. Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Karena biasa.

0: luar biasa. Mantul, mantap betul ya.
1: Betul nih lagunya. Kalau diresepin ini mantap nih. Ini harus diresepin lagunya ini.
0: Oke, okay, Mr. Bono, terima kasih. Salam terakhirnya buat siapa?
1: Salam terakhirnya buat Nyar ya. Yang selalu semangat, udah saya selalu
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karir ke Udara di 95,8 Prima FM. Oke, kita hadirkan lagi yang sudah di studio, yang sudah standby, yang di kesempatan siang hari ini yang akan meramaikan live karaoke 95,8. Sudah hadir di studio ada siapa nih? Oke, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten iki?
1: Mimi Epi.
0: Mimi Epi. Oke, Mimi Epi. Pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat. Walafiat.
0: Mimi Epi. Karo sapa ku hadir di studio?
1: Sama Mimi Ratmina.
0: Mimi Ratmina berdua ya.
1: Berdua gamblok banget.
0: Oke, Mimi Epi mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagu Brigader Balike.
0: Beli kader balik ke kader balik ke baik kok no
1: kader balik ke kok diantar ya.
0: Oke, kader balik ke ya.
1: Anggo ibu-ibu sing ana ning ngarepku kabeh bae lah kok.
0: Oke, sudah siap ya?
1: Oke,
0: kita dengarkan bersama-sama kader balik ke ya sebentar. Siap.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cuman lagu ya.
0: Serak-serak batin enggak apa-apa.
1: Aduh.
0: Cuman lagu.
1: Melasi temen kuno lagu nih ya.
0: Laki pula usenengin lagu kian Kang Andre. Bagian dia lagu serak-serak ke. Tak turuti jaluk ada wong lanang ya. Lanangnya setia ya harus setia dong.
1: Oke.
0: Terima kasih Kang Andre waktunya.
1: Oke, Mimi Epi.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini, Bang Andri akan kembali lagi di Berdendang Karaoke Dudara di 95,8 Prima FM, radionya nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, Trijaya Kredit Elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga.
1: Orang Jakarta mana enggak?
2: Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se Subang Raya.
1: Enggak, itu bapaknya.
2: Selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah.
1: Ya, suruh bantuin.
2: Harga di online. Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci mancing,
1: ya?
2: Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali.
1: Dimana,
2: Anda sudah bisa memiliki
1: matukan
2: kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki
1: sepeda
2: keren gitu, dan praktis.
1: Tapi lagi enggak ada apa gimana?
2: Cepat! Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Ya, Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis.
1: Tapi kalau kemana-mana nggak dilarang begini
2: Subang
1: ya.
2: Subang Kota, deretan unit PRI Soklat, Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusa Rengseng,
1: Gemposari,
2: Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati,
1: Budkot
2: Lanu, Kalijati, samping RS Aulanu, Kalijati. Trijaya Elektronik Cikau, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikau. Barang-barang kumplit di Trijaya.
1: Hari Minggu malah saya minta jam 5 harus pulang karena jam 7 kan harus masuk
2: mesin cuci.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Mohon maaf banget ya rekan Prima, speakernya masih hidup. Oke, di menit yang ke-33 di kesempatan siang hari ini, dan masih bersama banget teman-teman Anda di Berdendang Karaoke Udara. Di kesempatan siang hari ini sudah hadir di studio ada siapa tuh yang sudah hadir? Ada Mama Fauzan. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Selamat siang, Bang.
0: Waalaikumsalam.
1: Nang Rasti, mayo kita munjuk.
0: Nang Rasti suruh munjuk katanya.
1: Nang teleponnya.
0: Mau duet katanya Mama Fauzannya. Oke, sambil kita nunggu ya, dari Nang Rasti ya. Oke, Nang Rasti sudah masuk. Oke, nyanyi lagu apa kono?
1: Terus terang.
0: Terus terang ya. Oke, Nang Rastim.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dipanggil anu ga? Siapa namanya? Mama Fauzan.
2: Tutup Bang Mike, Bang.
0: Mama Fauzan ngajak anu ngobrol ke jarene
1: manjing. Lupa, iya, maaf ya, Nang. Jadinya pada denger dong.
0: Iya,
1: Bang Andre belum istirahat.
0: Belum istirahat sip malam.
2: Pilih siapa nih, Tang?
0: Oke, sebentar, kita ini dulu ya, kita pasin dulu baru dikecilin ya. Kalau ngobrolnya biar kedengeran gitu, Nang Rasim.
2: Terus aja,
0: dekat-dekat
2: aja
0: kerumunin
2: mana-mana.
0: Iya, besip malam ku mancing segala ku ya.
2: Mana aja.
0: Nandur kedang pinggir kali gitu ya.
1: Apa ku?
0: Awannya begadang ya, beli.
2: Anak mama Oja, dagangan beli.
0: Oke, terus terang ya kita
1: mama
0: putarkan.
1: Onda.
0: Ayo. Oke. Yuk.

0: kasih
1: Alhamdulillah.
2: Wes nah, wes. Waduh, ora kasa ngono.
1: He? Rong, ngambil telung lagu,
2: Pak. Telung lagu. Tombat. Iya, enak ku nang Rasti, Bang Andrenya ku capek. Oke, matur kesuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara Live ya, di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan lagi, kalau hari Minggu rame ya di studio, ada Kang Gopar Gopur, ada Kang Rian, ada Bapak Salim, dan grup Fanstura yang mengadakan arisan di kesempatan siang hari ini kumpul di studio. Dan barangkali dengan Rima yang ingin gabung untuk hadir di studio, silakan ya. Oke, dilanjut ada peserta berikutnya. Peserta ada karena hadir di studio, makanya dipanggil.

0: Oke. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, dan kita hadirkan yang sudah hadir di hadapan saya ada Kang Rian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kang Rian, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kang Rian rutin ya, alhamdulillah setiap minggu datang ya.
1: Ya kesempatannya, kesempatan
0: biar kumpul, kita kumpul bersama rekan-rekan semua yang hadir di studio. Betul. Ya dalam grup Ventura,
1: Ventura
0: ya.
1: Acara arisan,
0: arisan Ventura
1: mingguan.
0: Oke, Kang Rian mau nyanyi lagu apa nih Kang Rian?
1: Kita silaturahmi dulu lah. Buat yang sebelah ada Kang Gofur ya. Terus juga buat rekan-rekan ya yang masih berkumpul di aula atau di halaman studio Radio Prima FM ya.
0: Oke.
1: Dan buat rekan-rekan yang ada di rumah. Oke, kita dicoba tajamnya karang koleksi
0: tajamnya
1: dari
0: karang.
1: Bang Mansur.
0: Oke.
1: Terus juga buat Bunda Yuni Asari ya.
0: Oke.
1: Selamat siang juga Kang Rastipnya juga. Terus Kang Wantanya juga.
0: Oke.
1: Terus Pak ya Pak Mungkasnya juga, Mama Baby, Bunda Merinya juga, Kak Adik Kutil.
0: Oke.
1: Ibu Sukilanya juga. Nah, selamat siang. Dan buat semuanya aja dah.
0: Oke. Sudah siap ya Kang Rian ya.
1: Oke, kita dicoba Kang Rian belajar.
0: Belajar live ya.
1: Belajar live.
0: Nanti kalau sudah lancar nanti menggantikan Bang Andri siaran.
1: Aduh jangan.

Oke, Kang Rian yang sudah hadir dan bernyanyi di studio. Oke, rekan Prima, sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di studio dan juga sudah berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, dan 51 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Nah, setelah Bang Andre nanti ada Kang Arya yang akan melanjutkan dengan Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Dan dari kesempatan siang hari ini, Rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 11:53. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Bang Andre akan pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Dan mudah-mudahan apa yang kami berikan, apa yang kami haturkan, baik informasi, musik, ataupun sapa-sapa, Bang Andri ucapkan terima kasih ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk menapaki hari ini, untuk menjalani hidup ini di hari di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah hadir di studio ya, yang sudah hadir di live karaoke ya, dan juga yang sudah hadir di live TikTok, Bang Andri ucapkan selamat siang aja. Dan mudah-mudahan semuanya bahagia selalu bersama keluarga dan orang-orang tercinta yang ada di samping Anda. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan Bang Andri ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Merdeka.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya rekan prima. Hari ini Ahad 17 Mei 2026. Arya bersama rekan prima lagi ya. Sekian lama. Waduh. Aduh, gih rekan prima gih. Ketemu maning bareng Arya niki di acara biasa sing paling ditunggu-tunggu yaiku Fanstura. Fans ketemu di udara maning gih. Ya rekan prima, semoga rekan prima semuanya diberi kesehatan, juga diberikan keberkahan, juga diberikan keberlimpahan yang paripurna ya rekan prima. Dan juga memang kita harus sehat ya rekan prima, supaya kita ini tidak bisa segala hal ya. Aduh ya, ini ada juga mengalami memang kalau udah sakit, aduh kita nggak bisa ngapa-ngapain rekan prima. Waduh, makanya memang pentingnya kata Bu Sukinah itu sehat itu nomor satu Bang Arya ya, di lain samping yang lain-lainnya. Ya juga Arya akan menyapa sebelumnya untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun serta Umi dan keluarga, diberikan juga kesehatan yang paripurna, juga diberikan kemudahan dalam segala hal, juga diberikan keberkahan ya, dan segala hal yang memang apa kita semua juga mohon untuk supaya kita bisa sama-sama mendapat barokahnya ya rekan prima. Dan dengan bimbingan dan tunjuk ajari yang dari Syekh dan kita semua, mohon bimbingannya Syekh yang hari ini sedang siaran Arya ya, dan sampai selesai nanti pukul 17. Dan terima kasih sebelumnya Arya, mohon izin Syekh untuk mengudara hari ini di acara Fanstura tentunya. Dan lagu-lagu yang kita putarkan nanti ada lagu-lagu Tarling ya, lagu-lagu Tarling, lagu-lagu yang memang ditunggu-tunggu ini untuk rekan prima semuanya. Baik rekan prima, lanjut untuk yang sudah masuk ini siapakah? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam.
1: Bang Arya,
0: sehat. Alhamdulillah ya Allah, musikina benar.
1: Ya Allah, iya. Ya. Orang ketemu temu, Bang Arya. Alhamdulillah sehat ya Bang Arya ya.
0: Angge niki Bu Sukinah ya alhamdulillah.
1: Semoga waras sehat.
0: Kabeh pokoknya
1: sakit segitu aja
0: memang
1: tinggal waras sehat,
0: tinggal waras sehat ya
1: panjang umur
0: sing rezeki ini nggih
1: masakan bagiane ge siaran kes bindang Bang Arya kok
0: nggih pusikene
1: mon
0: ana tandane pun nggih. Tanda-tanda.
1: Alhamdulillah ya Bang Arya sehat lah, senang wis ketemu maning ya Bang Arya ya.
0: Nggih, ketemu maning ngene iki.
1: Sing arep njaluk apa kembang sembang lama kah?
0: Nggih.
1: Lah, kapan nyiare? Bang Arya durung siaran.
0: Aduh, nggih lagi.
1: Alhamdulillah sakin mas bisa siaran maning ya Bang Arya.
0: Nggih.
1: Moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga. Ya weh, gak lupa diputer lah gue, cepet baik, busukin aku lagi, ya kesini enteni gini.
0: Oh, enggak.
1: Ya, sana, kak. Baka, Daud Tenggian Malaka, Bang Arya.
0: Kenapa?
1: Daud? Maka, busukin sana, gede. Pertama, baik pengen yang komak. Buat ketendang-tendang.
0: Iya,
1: ya weh, gak lupa ikut baik, ah. Apa ya, lagu apa sih ya kita kayak, mau karena gue. apa ya kalian? Wis gaduh kun bae kembang warna pitu bae wis lah.
0: Kembang warna pitu bae ya Bu Sukina.
1: Iya udah kembang warna pitu bae lah, buar kelingan mau panjang sia gua apa.
0: Iya
1: dikumpul-kumpul karo foto anak kutuk ya pada kumpul.
0: Oh nggih.
1: Alhamdulillah Bang Arya mau gak kesalin ke sini enek ya.
0: Oh nggih niki pasalin.
1: Kumpul-kumpul karo anak kutuk. Alhamdulillah.
0: Kembang warna pitu.
1: Kembang warna pitu. Salam-salam ya Bang Arya.
0: Nggih, mangga.
1: Ayo nang Bang Arya dingin lah. Ya. Bang Arja, moga sehat selalu ya Allah Bang Arja.
0: Nggih.
1: Merasakan. Iya. Nang Rasim.
0: Nggih, Mang.
1: Moga bono. Anggo Kang Wanta. Kang Bapak Salim.
0: Nggih.
1: Pak Capur-Capur. Wis tak gua sekabe-kabe bae anu kumpul putu keder.
0: Oh. Putu-putu.
1: Nggih,
0: pada putu. Pada rumakan
1: radio Prima. Pada mangan-mangan jeruk apa ku? Ana bakwan ana apa pada pemangan. Putune pada menarik bae. Ya udah. Salame, enggak bangarnya bae sehat selalu ya bangarnya ya.
0: Nggih, matur suwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu Sugina sing pun hadir sebagai penelpon pertama. Nggih, jarene lagi kumpul-kumpul kali putu-putune. Nggih, putu-putu niki ya. Ajak lalen pokoknya mah di rungokaken Radio Prima. Nggih. Ya lanjut. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Ning Prima. Aku inget ya.
0: Iya betul sekali.
2: Frevun, kabarnya abang?
0: Alhamdulillah, saya.
2: Alhamdulillah. Aku bisa bang, nanya abang.
0: Kalau saya itu kan sama kayak bahasa Jawa gitu loh ya.
2: Iya, saya,
0: kan? Baik ya, baik, betul kan?
2: Iya. Betul bang. Abang makasih, abang lagi baik-baik saja.
0: Mm-hmm. Ya. Live TikTok juga saya ini.
2: Karena mau
0: Iya live TikTok sekarang.
2: Iya bang, aku lewat di TikTok.
0: Iya.
2: Yang barusan itu, aduh, yang pertama banget.
0: Ibu Sukina, ya. Iya.
2: Iya, dia itu hebat banget, selalu aktif ya bang ya.
0: Betul.
2: Halo, buat Ibu Sukina, selamat siang menjelang sore dari Kota Sumedang. Terus buat, aku cek lagunya dulu ya.
0: Lagunya apa?
2: Ya takut salah lagi judul lagu teh aku teh kayak kemarin demen naon gitunya. Ayah udah we kaplang iya.
0: Ya siap.
2: Ada masih ada siapa di situ bang?
0: Tadi si Rame yang acara arisan.
2: Oh,
0: ya, tapi iya. Sekarang sudah selesai dan lanjut makan-makan ya. Makan-makan
2: biasa ya. kayak bunda aja.
0: Iya,
2: habis senam teh ya itu makan. Ya enggak kecil-kecil gede.
0: Ya ibu-ibu bapak-bapak ini tadi yang ikut arisan itu loh bunda.
2: Iya selamat aja ya bang ya. Lanjut bang.
0: Ayo, monggo.
2: Ada Nanang Rastim juga ya.
0: Iya.
2: Terus ada Mam Ara, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mi Epi, Nene Rafiah, Mimi Samina. Terus ada Mimi Ratmina, Bunda Ella, Kang Wardoyo, Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, Papa Najwa, Bang Rojaya, ada iya. Kang Rian tadi juga ya bang ya.
0: Iya betul sekali.
2: Situ ada Mr. Bono katanya pada ke situ. Meni pengen nakut abang ke situ atuh.
0: Oh ya, kapan nih?
2: Oh jauh. Aku hanya sendirian.
0: Oh ya nanti.
2: Jadi jauh.
0: Naik apa ini biasanya kalau dari sana? Kalau yang pernah naik apa? Pernah daerah Subang?
2: Ya,
0: kan lewat Subang kan? Lewat Subang.
2: Iya. Yang dari itu kan dari apa? Dari yang ke kanan kan ke Majalengka.
0: Nah,
2: itu
0: cekadi
2: paten atau apa ya?
0: Itu dia betul sekali. Berarti lewat Subang apa lewat Kalipaten Majalengka ini?
2: Ya nggak tahu, aku belum.
0: Oh, biasanya kalau semuanya dari ya ini kalau dari mana itu? Sumedang, kalau turun semuanya mau ke Cirebon atau mau ke Indramayu, ke Subang lah, ke Subang saja. Nah, apa turunnya di mana biasanya? Pernah nggak ke Subang? Iya, pernah ke Subang.
2: Ke Subang mah ya sering, tapi jalannya jalan Tanjung Siang.
0: Iya betul, Tanjung Siang. Terus di Kabupaten Subang bagaimana sampainya?
2: Ya aku ke Pamanukan, ke Pagaden,
0: nah, itu
2: sering ke Belanakan.
0: Nah itu mah udah. Jadi dari kalau dari Pagaden kalau menggunakan mobil itu kan biasanya apa? Mobil?
2: Aku mau naik itu, naik apa helm?
0: Umum. Kalau naik umum itu biasanya kalau dari mana itu? Kalau dari Pagaden ya kan? Dari Pagaden kan biasanya ada ojek online itu. Itu lebih deket itu. Iya, dari Pagaden ataupun dari Cipunegara. Pokoknya Prima Hurglis ya pasti tahu banyak ya kalau di Pegaden.
2: Iya.
0: Kalau di Pegaden kan nanti ada Bunda Mary itu. Bunda Mary kan di Pegaden.
2: Oh, di Subang? Oh, di Pegaden.
0: Di Pegaden itu Bunda Mary itu Pegaden. Udah turun Pegaden udah enggak bisa bingung. Pegaden
2: dekat. Dengar dulu. Dengar dulu. Ya. Waktunya dari aku ke Pegaden 3 jam. Habis deh.
0: Itu kan ini aja ilustrasinya gitu ya. Gambarannya kalau semuanya ditempuh. Kalau gunakan kendaraan bermotor, kan paling berapa aja? Minimal dikira-kira itu mah ini doang awang-awang lah istilahnya.
2: Betul lah bang, apalagi kalau jalan kaki satu jam juga enggak bakal.
0: Iya. Lanjut, ya silakan.
2: Itu tahu aku.
0: Lagunya ngaplang-ngaplang ya?
2: Bunda. Iya ngaplang-ngaplang. Iya. Terus aku lanjut dikit lagi ya bang ya.
0: Iya silakan.
2: Buat papanya Najwa, Bang Rojaya, Kang Rian, terus Kang Rian ada ke situ, Pak Wanta, Ibu Wanti sama Nokdilanya, Asep Roland, Kang Yanto, Bapak Salim, Abah Adek Kutil, Lili Kenung, Mama Aldi, Teh Saleha, Bang Wanto, Mr. Bono, Mas Suropati, Mas Suwandi, Mama Titan, Mama Indah. Juga buat Teh Meni, Bunda Riri, buat Uyu, Capur, Mama Endang, Ayah Pamungkas sama si mamanya juga, ada Kang Aman, ada Kang Pani sama Teh Naninya, yeah. Ada Pak Lebe, ada Ibu Rohmana, yeah. Terus ada Mama Najwa, Mama Luas, Bang Hendro Lesmono juga. Pokoknya buat semuanya aja ya bang ya.
0: Oke, siap Bunda Yuniasari.
2: Ditunggu lagunya ya bang.
0: Siap Bunda Yuniasari yang sudah hadir.
2: Iya, matur kesewun.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Yuniasari yang sudah hadir sebagai penelepon kedua. Ya, untuk rekan Prima, hari ini acara simposium dengan tema yang sama masih menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Dan rekan Adisti hari ini sudah sedang di lokasi akan menyampaikan hasil dari acara simposium tanggal 17 Mei 2026. Ya, kita akan mendengarkan laporan dari rekan Adisti. Halo Adisti.

0: Ya kita jeda terlebih dahulu ya. Ya kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Ibeng ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya silakan Kang Ibeng.
1: Kang.
0: Ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya deh Kang Ibeng. Ya silakan Kang Ibeng akan request lagu apa?
1: Langka Aduni ya.
0: Langka Aduni. Oke, bentar Kang Ibeng kita carikan dulu ya. Langka Aduni ya.
1: Ya Langka Aduni. Salam salame.
0: Oh ya siap.
1: Kanggo Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Terus Mama, iya, Mama Rati, Mama Paujan. Heeh. Kang Rastin, Mister Wono, Jabur.
0: Oke.
1: Terus Bapak Salim, Ibu Tuti, Mimi Ratmina.
0: Ya.
1: Karo Mama Rati. Mama Odang. Karo Mama Endang,
0: yeah.
1: Terus Mama Paul, Mama Aldin, ya. Yeah.
0: Mama Aldin,
1: Mama, Aldin, yeah. Mama Eti, terus buat Kang Asep Roland,
0: Asep Roland,
1: Kanggo Mang Wanta karo nok pindang unyu unyu, Pak Lebih.
0: Pak Lebay, oh Pak Lebay.
1: Kang Rian. Kang Rian, Polki Metale.
0: Ya.
1: Kanggo semuanya aja kan. Okay. Spesialnya kanggo Mama Esaka.
0: Oke, okay, spesialnya kanggo Mama Esaka. Ya.
1: Yang tenang lagunya.
0: Oke, okay, siap nanti ditunggu lagunya.
1: Langka Aduni. Yo, assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Rian ya yang sudah bergabung di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya sebelumnya kita akan break terlebih dahulu ya untuk mendengarkan rekan Adisti yang akan melaporkan di acara simposium hari ini. Ya silakan rekan Adisti. Halo. Assalamualaikum. Ya berhubung. Ya kita akan jeda terlebih dahulu ya rekan semua untuk mendengarkan closing acara simposium yang akan dilaporkan oleh rekan Adisti di acara hari ini ya.

0: Merdeka, halo rekan Prima, tentunya di pendengar setia Venstura, Venstura neng kene kin neng Prima FM. Kali ini yang hadir menyapa langsung rekan Prima semuanya ada di sini. Meskipun tadi di awal live report rekan Prima sudah disapa langsung oleh Sahil ya mengenai simposium hari ini. Nah, Disti saat ini sedang berada di pelataran Masjid Rahmatan Lil Alamin ya, tentunya di pelatihan para pelaku didik dengan tema menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Tapi ini rekan Prima semuanya, seperti biasa sebelum Disti mengajak rekan Prima untuk mengulas kembali rangkaian simposium hari ini, Disti mau kasih sedikit gambaran untuk siang hari ini nih rekan Prima semuanya, bahwasanya terlihat para peserta sudah mulai meninggalkan area pelatihan dan satu per satu kembali ke aktivitasnya masing-masing nih rekan Prima. Dan untuk rangkuman pun kesimpulan simposium hari ini Disti akan langsung sampaikan ke rekan Prima semuanya ya, meskipun tadi rekan Prima sudah dapat bocoran sedikit dari Sahil. Dan simposium hari ini Ahad 17 Mei 2026 bersama Profesor Insinyur Zulkifli Nasution MSc PhD sebagai Guru Besar Ilmu Tanah dan Lingkungan, dosen Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dan founder Indonesian Coastal Conservation Foundation atau singkatannya yaitu YAKOPI. Profesor Zulkifli Nasution pada simposium hari ini tadi menggambarkan bagaimana ya sejarah pendidikan dunia sejak abad ke-12 telah menempatkan guru sebagai pusat peradaban, mulai dari konsep universitas di Bologna dan Prancis hingga lahirnya istilah profesor, doktor, dan magister yang memiliki otoritas penuh dalam membentuk ilmu dan karakter. Nah, tradisi ini menunjukkan bahwa pendidikan sejak awal bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan nilai, budaya, dan kemandirian berpikir. Dalam konteks simposium menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama, tentunya semangat ini kembali dihidupkan nih rekan Prima melalui pendekatan kurikulum LSTIMS, di mana pendidikan tidak hanya berbasis akademik, tetapi terintegrasi antara law, science, technology, engineering, art, mathematics, and spirituals, yang artinya pendidikan berasrama hari ini menjadi ruang pembentukan manusia seutuhnya nih, dengan menggabungkan kecerdasan intelektual, karakter, dan spiritual dalam satu ekosistem yang hidup 24 jam. Nah, selaras dengan itu ya rekan Prima semuanya, untuk paparan Profesor Zulkifli Nasution ini menegaskan bahwa pembangunan masa depan juga harus berbasis ilmu dan keseimbangan, khususnya dalam pengelolaan lahan sebagai sumber kehidupan. Nah, melalui pendekatan evaluasi lahan yang ilmiah dan terintegrasi, manusia diajarkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, ini dia wujud nyata ya implementasi dari LSTIMS dalam kehidupan sains dan teknologi digunakan, tetapi juga tetap berlandaskan nilai hukum, sosial, dan spiritual. Jadi, jika pendidikan mampu melahirkan generasi yang memahami ilmu sekaligus bertanggung jawab terhadap alam dan kehidupan, maka transformasi revolusioner pendidikan bukan hanya wacana nih rekan Prima semuanya, melainkan langkah nyata menuju Indonesia modern yang berdaya saing dan berkelanjutan di usia 100 tahun kemerdekaan nantinya. Dan itu dia rekan Prima semuanya untuk rangkaian simposium kita hari ini. Jadi untuk rekan Prima, terima kasih sudah menemani Disti dan juga Sahil dari awal dan sampai laporan ini berlangsung ya. Jadi buat rekan Prima semuanya yang mungkin belum sempat hadir langsung ya hari ini, tenang aja, rekan Prima semuanya tetap bisa mengikuti jalannya simposium hari ini, bahkan yang sebelumnya atau yang akan datang nantinya langsung di channel YouTube Lok News Kompas TV. Jadi untuk rekan Prima semuanya, tetap stay tune bareng Prima 95,8 FM Indramayu, tentunya radio nomor 1 se-Indramayu Barat. Oke, Disti kembalikan ke studio. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Adisti yang sudah melaporkan di acara pelatihan pelaku didik menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Ya, rekan Prima, kita kembali lagi di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Masih bersama Arya di acara Fans Tura Neng Kenekie.
2: Prima Radio 95,8 FM.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabebuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya bahasa bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Jera-jera apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Di Indonesia.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Kaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini masih di acara nih Fans Tura. Fans ketemu di udara nih genek ye. Teman tersimpan sudah Arya putarkan di jam kedua ya, maksudnya di acara Fans Tura ini, karena hari Minggu kita cuma 2 jam sampai pukul 14 saja, karena di jam 14 kita berganti acara di acara SJK. Nah, kesempatan untuk rekan Prima yang ingin masuk di acara Ventura dimulai dari sekarang ya, silahkan. Karena waktunya sangat sempit sekali ya, bukan sangat sempit maksudnya, cuma 1 jam saja. Karena kita sudah masuk di jam yang kedua, silahkan yang ingin bergabung kita tunggu di 0853 2189 9582.

Siapakah yang sudah sudah ketak-ketik tadi siapa ya? Belum ada yang masuk ya. Ya sambil kita tunggu, Arya akan menyampaikan beberapa berita yang Arya kutip dari lognews.co.id ya.

0: Kementan dan Kadin klarifikasi isu investasi peternakan ayam Cina senilai 1,4 triliun di Aceh. Kementerian Pertanian bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia memberikan klarifikasi terkait kabar masuknya investasi perusahaan asal Cina di sektor peternakan ayam petelur senilai 1,4 triliun di Aceh. Pemerintah juga menegaskan rencana tersebut masih berada pada tahap awal sosialisasi dan belum masuk implementasi proyek. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan pemerintah telah memanggil perwakilan Kadin Indonesia untuk menjelaskan detail rencana investasi tersebut sekaligus meredam kekhawatiran peternak lokal. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peternakan Cecep M. Wahyudin menjelaskan informasi yang beredar dinilai terlalu jauh dari kondisi sebenarnya. Menurut dia, pertemuan dengan delegasi The China Edge Industry China pada April 2026 hanya sebatas pengenalan teknologi dan penjajakan minat investasi. Dia memastikan investor Cina tersebut tidak akan menjadi integrator vertikal yang menguasai bisnis peternakan dari hulu hingga hilir karena terbentur regulasi nasional termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan permentan Nomor 32 Tahun 2017. Pemerintah saat ini juga terus memperketat pengawasan keseimbangan suplai dan permintaan telur ayam guna menjaga stabilitas harga di tingkat peternak. Oke, rekan Prima, silakan yang ingin mengetahui berita selengkapnya boleh diakses di lopnews.co.id. Kita langsung buka lagi teleponnya, apakah sudah ada yang masuk? Ya rekan Prima, hari ini yang sedang kurang enak badan ya, seperti sedang flu, pilek, bingung, sakit kepala juga bingung. Ya kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum Ultra Flu ya, biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung hilang seketika. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada beberapa kemasan yang baru ya. Kemasan blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Ya, rekan Prima. Ya, dia juga ini sudah mulai. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pensura.
1: Sehat Bang Arya.
0: Alhamdulillah, sehat ini Bang Kopar ya. Dan gimana Bang Kopar? Sudah selesai kah? Halo? Wah, gimana ini? Kok enggak ada suaranya? Halo. Assalamualaikum. Delay bagaimana ini Bang Gopar nih? Ya, rekan Prima, ya yang sedang flu kurang enak badan segera ya minum Ultra Flu. Halo. Pensura.
2: Pensura. Ini
0: ki. Iya.
2: Kok ganteng masukin.
0: Waduh, udah sampai rumah ini.
2: Mau Indah nih ngumpul.
0: Oh masih apa Indah? Apa di?
2: Iya ngumpul mau Indah.
0: di
2: tadi lagi pangkat lagi potong rambut ini.
0: Oh, lagi potong. Aduh, luar biasa ini, mantul loh ya ini.
3: Lagi ana wong cukur di Kang Arya.
0: Waduh.
3: Ning Mama Indah sing tas oli arisan lagi cukur Mama Indah.
0: Aduh, lagune apa ge kira-kira ge? Pas ini.
3: Lagune turu bareng bae lah. Aja rame-rame je turu aja rebono ya turu bareng bae turu bareng. Aduh. Salam-salam nang kok kabeh bae lah mau grup arisan sing ketemu mau. Heeh. Sing pada waras sing pada sehat bisa ketemu maning.
0: Iya.
3: Alhamdulillah. Kang Arya kayaknya belum 100% sehat ya Kang Arya.
0: Mm-hmm, ya doanya saja biar cepat sehat.
3: Iya lah, mudah-mudahan sing sehat, sing sehat, sing waras, sing berkah, sing sugih beras, sing akeh rezekine. Onon, sing penting mah. Kita mau ngomong maning.
0: Ayo, siapa lagi?
2: Ngomong maning.
0: Loh. Ya.
2: Potong pendek kok miras mina lagi potong pendek rambutnya.
0: Oh, aduh. Iya, iya.
2: Ini Mama Indah potong.
0: Oke.
2: Jadi langsung iya langsung main sini.
0: Iya, jadi rame ini ya yang ikut grup Facebook.
2: Iya.
0: Ya jadi bisa silaturahim, bisa
2: bisa ngumpul terus ngumpul tiap minggu ya.
0: Wah, pokoknya belum ada pokoknya ya kayaknya ini belum. Ya, salamnya buat siapa lagi? Mr. Bodo. Ya,
2: salamnya buat teman-teman semua, buat senang Rahim.
0: Rahim. Iya, ini Rahim belum nongol nih. Aku mana ini?
2: Iya, ini ya. Belum tapi nyanyi tadi itu pagi itu.
0: Oh, ya,
2: dia telepon.
0: Wah, dia
2: nyanyi ada tadi telepon sih. Ya.
0: Tidur apa kemana?
2: Tidur, iya bisa jadi. Bisa
0: jadi ya?
2: Bisa jadi ketiduran.
0: Iya. Ya wes digugah. Musikin aneh.
2: Iya. Bangun-bangun tadi ya. Bangun-bangun tadi
0: ya. Ya wes siapa aduh. Ya selamat yang
2: Lanjut. Ya kira bisa aja langsung potong rambut terus dapat tarisan dia.
0: Iya mantul luar biasa. Iya
2: langsung salon sih, di salon Mama Indah langsung iya. Barunya ngikut belakangnya pakai sepeda sih ini.
0: Oh iya iya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa? Bisa
2: Bono? Oke lah.
0: Lagu itu. Oh terbaru ya. Oh iya, siap. Oke, lanjut lagi.
2: Udah gitu aja ya. Udah buat semua saja ya. Buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
2: Oke, gitu aja. Iya, makasih kembali. Iya, assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bono ya yang sudah hadir di acara Venstura. Ya, untuk yang ingin bergabung di acara Venstura ini boleh nanti kita tunggu di 0853-2189-9582 karena waktunya hanya sampai pukul 14 rekan Prima dan masih ada waktu kurang lebih 40 menit lagi menuju pukul 14, silakan yang ingin bergabung akhirnya tunggu di 0853-2189-9582. 1-2 lagu yang Arya persiapkan untuk rekan Prima di acara Neventura Nengke Nengke.

0: Wah Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh Teh judulnya?
1: Kucek-kucek mata Nek.
0: Bukan Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya

0: Gembira,
1: kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Ahtan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: 5 radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya rekan Prima, sudah 44 menit saja ya dari pukul 13. Berarti kita punya waktu hanya berapa menit lagi menuju pukul 14. Dan nanti ada acara sepanjang jalan kenangan ya, sebagai maksudnya di acara berikutnya gitu ya. Halo, assalamualaikum, sudah ada yang masuk.
1: Waalaikumsalam.
0: Bensura
1: Ningke Niki Ning Prima FM Kang Arya.
0: Sudah sampai di rumah.
1: Iya, baru pada pulang Kang Arya.
0: Rame kayaknya tadi ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Waduh.
1: Pada main Kang Arya.
0: Oh, begitu. Waduh.
1: Iya, Bono kan udah lama enggak main-main sini. Antar Mimi Epi sama Mimi Radmina.
0: Oh, iya iya pada
1: Kang Arya itu ah.
0: Yo.
1: Wadon selingan.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebentar nih.
1: Salamnya buat Ibu Sukinah, Mama Billy, Mama Aldin.
0: Yo,
1: buat Mimi Epi, Mama Radmina, Pak Gopar, Ibu Tuti, Kang Rian. Ya udah ya, Kang Arya.
0: Oke.
1: Okay, pokoknya buat semua-muanya aja. Gak ketinggalan yang jauh di sana ada Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari.
1: Buat grup Penstura tadi yang udah pada ngumpul ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Buat Kang Aryanya sehat selalu.
0: Amin. Ya ini.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya udah ya Kang Arya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ucapannya Kang Arya. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah Sinta ya, yang sudah bergabung sebagai penelpon kedua setelah Mr. Bono ya, dan Mimi Epi juga ber- ya, halo, assalamualaikum. Enstura. Enstura. Halo. Halo. Aduh, gak masuk ya, belum masuk nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura.
2: Ning FM.
0: Ya, sudah sampai kah di rumah Kang Rian?
2: Alhamdulillah, baru ganti baju kali ya.
0: Ya siap, aduh.
2: Alhamdulillah ya, aduh. Sampai kumpul-kumpul alhamdulillah dengan Semarak ya Kang Arya ya.
0: Oke, betul sekali ini.
2: Iya.
0: Rame pokoknya ya, ini.
2: Dengan persaudaraan yang cukup kental tentunya.
0: Iya.
2: Rekan Prima FM ya.
0: Iya.
2: Kang Arya.
0: Yo.
2: Waktu masih ada.
0: Waktunya tinggal sedikit lagi nih masalahnya.
2: Oh ya,
0: dukung ya.
2: Bunganya dah requestnya
0: aja ya udah nanti.
2: Oke.
0: Ya.
2: Salam sedikit aja ya.
0: Iya, salamnya nyampe. Buat siapa?
2: Ya salamnya yang dari Mosot ada Mama Dinda.
0: Mama Dinda. Iya.
2: Selamat sore. Ya Kang Salim, Kang Rastin, terus buat Kang Bono, Amma Evi. Ya, kematian.
0: Iya.
2: Aldinya juga.
0: Mama Aldin, ya.
2: Dan Mary-nya juga.
0: Bunda Mary.
2: Mama Tutinya juga.
0: Ya.
2: Yang ya, ada kawasan-kawasan Terjati ya sebuah Semeterjati.
0: Iya.
2: Semeterjati. Oke, gitu aja Kang Arya buat spesial buat penyanyi, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, lagunya kita nimbrung aja dah.
0: Ya.
2: Makasih Kang Arya waktunya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kang Rian. Ya, kita buka lagi silakan tadi yang sudah masuk. Halo. Siapakah? Kita masih menunggu ya rekan Prima yang tadi belum sempat masuk. Ada siapa ya tadi? Ada Ibu Billy bukan? Seperti Ibu Billy. Ya silakan yang tadi ingin masuk boleh ya, kita tunggu di 0853 2189 9582. Ya kalau kita melihat cuaca di luar ini sepertinya mau hujan bagaimana nih? Karena di sini udah hujan ringan. Halo, assalamualaikum.
3: Salam. Iya. Arya.
0: Oke, gimana ini? Sedang di mana nih? Oh iya, Bapak Odang kayaknya ya.
3: Iya.
0: Tahu. Iya, tahu lah. Pasti suaranya kan enggak berubah ini, Bapak Odang. Gimana kabarnya, Bapak Odang?
3: Alhamdulillah. Lagi tiduran
0: ya, Pak. Sudah di rumah ini.
3: Rumah.
0: Oh iya, sudah nyampe, alhamdulillah. Sehat-sehat.
3: Apa
0: ya?
3: Ini pantura?
0: Iya, pantura ini. Oh iya. Salamnya buat siapa? Halo?
3: Salamnya tadi Mama Tuti.
0: Iya, siapa lagi?
3: Mama Radmina udah sampai rumah.
0: Ah, Mama Radmina sudah katanya sudah sampai di rumah tadi, udah. Iya.
3: Pak Salim.
0: Pak Salim, ya.
3: Terbono.
0: Iya.
3: Bapak Sabtu.
0: Iya.
3: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Mama Fauzan udah belum? Bu Tuti.
3: Sudah, segitu aja.
0: Segitu aja ya. Oke, terima kasih Mama Odang yang sudah bergabung ya. Ya sudah ada berapa penelpon? Ya.
3: Lagunya udah dukung ya.
0: Iya, lagunya dukung ya.
3: Yang cowok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya. Ya, sudah ada Mama Odang, sudah ada Kang Rian, juga ada Mama Indah Sinta, juga ada Mr. Bono, dan ada Kang Ibeng, juga ada Bunda Yunia Sari, dan juga ada Ibu Sukina ya, yang sudah bergabung. Apakah ada lagi nih yang ingin bergabung? Kita masih menunggu di 0853-2189-9582 ya. Cuaca hari ini hujan ringan, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 ya. Dan hari Senin besok hujan ringan juga, dan hari Selasanya baru cerah, dan hari Rabu berawan, Kamisnya hujan ringan, dan Jumat berawan. Dan untuk suhu di angka 24 sampai 31 derajat Celcius ya. Dan curah hujan antara 81 sampai 96 persen hari ini, dan untuk besok 63 sampai 97 persen. Untuk wilayah yang berdampak yaitu ada Haurkolot, Haurlis, Sukajati, Panakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancung, Mekarjati,

0: Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, masih bersama Arya di hari ini Ahad 17 Mei 2026. Dan Arya akan membawakan acara sepanjang jalan kenangan ini sampai pukul 17. 3 jam hadir Arya untuk rekan Prima ya. Tentunya masih di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Lagu pembuka dari Ruth Sahanaya, Astaga ya rekan. Lagu Astaga ini ya dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya tahun 1987. Dan lagu ini ya enak memang ya, supaya

0: Dia ngantuk ya, kalau lagunya nyantai nanti ngantuk ya, jadinya kita aduh, apalagi di studio ini ya. Nah, untuk itu silahkan nanti yang ingin bergabung kita tunggu ya di nomor telepon Prima. Dan sebelumnya Arya juga akan menyapa yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun bersama Umi dan keluarga. Semoga Syekh dan Umi serta keluarga diberikan kesehatan yang paripurna. Dan juga mohon untuk bimbingan dan tunjuk ajar Syekh dari kami, dari Syekh ya, untuk kami yang sekarang sedang siaran ya, dan selalu kami menunggu. Terima kasih, dan hari ini Arya akan mengudara untuk acara sepanjang jalan kenangan ini sampai pukul 17. Dan untuk rekan Prima semuanya yang hari ini juga sedang kurang enak badan ya, semoga cepat sembuh ya, semoga cepat dipulihkan kembali. Juga untuk yang hari ini sedang mager-mager ya, karena besok udah hari Senin ya, jangan mager ya, ya kita kembali lagi seperti semula, kita recharge lagi nih hari ini. Oke, rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan nih suara dari Rusana ya, untuk sebagai pembuka supaya kita tetap melek ya, karena lagu cuacanya sudah mendung-mendung gimana gitu ya. Dan semoga tidak hujan dulu ya rekan Prima, karena ya mungkin masih ada yang perlu ya, yang ada istilahnya apa ya, menggunakan cahaya matahari, karena siangnya ada panas. Nah, kita gunakan sebaik mungkin ya. Oke, rekan Prima, kita buka saja, silakan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: sepanjang jalan kenangan Bang Arya.
0: Iya, ini busukin.
1: busukin apa yang harus tentu dari mama jangan kayak ada majora turun-turun busukin apa aja emang lagi kerja bang lagi lagi buku anggulungi kertas untuk jual seribuan begitu. Jadi yang hiburannya karena dia baik bari menggawe
0: ya. Putusnya pada balik apa masih?
1: Kayaknya masih pada balik, Bang Arya, sore.
0: Oh, gini,
1: waduh. Iya lah, harus balik lah, harus bubar. Ya, Mama Indah ya, harus balik, pada balik, Mama Indah.
0: Iya, Mama Indah, mau pada rame di sini, Bu Sukina.
1: Iya, cuma di arisan siapa sih, Mama Indah?
0: Mimi Ratminah katanya
1: tadi. Oh, Mimi Ratminah.
0: Iya.
1: Bes, iya. Selamat poli duci gak ya. Kamu tahu dari sana Mimi Ratminah.
0: Iya.
1: Eh Bang Arya, jangan ikut lah, kita lagu. Harus menggaya maning sih, Bu Sukina, pada rock lagu-lagu. Kenangan lama ya.
0: Iya, Bu Sukina.
1: Pembela Sandiwara Cinta ya.
0: Sandiwara Cinta.
1: Sandiwara Cinta, ini Kardila, Bang Arya.
0: Kardila, oke.
1: Salam lah, Bang Arya dulu, ambil sehat selalu, Bang Arya. Amin. Kita alaka, Bang Arya berada-rada kelingan, kenangan lanu lagu, kenangan dulu akasih miaratan.
0: Iya, ini
1: merasa kenaka Bang Arya. Ya, betul sehat-sehat, Bang Arya ya.
0: Iya,
1: betul. Anggo, apaku? Endro, bangun Endro, ada turun baik kuno, kayaknya masuk berenang adem, jagate. Endro Waslono kok, ayo. Itu kenangan dan kenangan dan masih panjang jalan kenangan. Memori cinta. Kang Asep Rowan, sing senang jalan anu lagu-lagu lama, ayo naik. Sing Anani Pandegelang. Kang Asep Rowan kah, kan maju. Enggak Bono, lagi bengi sudah disapa menang, bayar siapa kan aja. Ibu Sukina karena Bono balik. Dasar, iya, jam 4 persis balik. Apa kau entah juga? Enggak. Ada orang belanja. Enggak, Bono, enggak Kang Rian, enggak Kang Salman, enggak Uyut, enggak Cakpur kelangan lama kayak jamur. Ayo Cakur, naik kenangan lama. Enggak, Kang Penny, Karo, Senanie, Enggak, puan itu siapa? Apa nani? Kok ejan kun dia dilihat. Oh, raja. Oh, ada jelek ah. Lagi. Ya Allah, kamu juga gitu. Enggak. Aduh, ya Allah. Bapak Salim. Oh, Pak Lebe. Ya. Ibu Billy, Mama Aldin. Enggak, ini enggak. Gak bila-bila marah, Ibu. Semangat, semangat. Gak ada teman dulu, pernah ngantuk. Ya, cuman. Enggak. Nyelir baik, enggak jaga. Enggak kesebut, kok. Enggak betok, lagi mancing. Enggak, enggak. Nama Epi.
0: Mimi Epi. Oke, Vicky.
1: Mimi Ratmina. Mesti ngoli arisan ya, Mimi Ratmina.
0: Mimi arisan.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Mama Indah. Ibu Kecina, Resul-Toro. Terus enggak, Teh Isa. Semangat ya, Teh Isa ya. Kayak Ibu Kecina, semangat. Baiklah, enjoy banyak pegawaian pirang-pirang. Gak bisa, bodo amat. Ada gak pusing, iya Bang Arya. Lama gak pusing mah, remek dewek. Enggak bayar pegawai lembek dah. Uang cukul mau kak. Dilayani be lagi berbuduk beli uang. Enggak kuat, siapa ya? Aduh, Bunda Mary.
0: Bunda Mary, iya.
1: Bunda Mary, Bunda Yunia Sari.
0: Iya, Bunda. Enggak
1: puntang unyo-unyo. Enggak, Kang Mata. Lagu lamar kelingan Kang Wanta. Adinya yang irbaik ini. Busuk kina orang kelingan. Kita juga nak. Kelingan Mang Wanta. Ayo Mang Wanta. Terus. Gak usah pamaning ya. Aduh busuk kina. Ya udah. Gak usah mau mana aja lagi lah. Gua ada orang suku maning.
0: Siap. Oke. Matur suwun busuk kina.
1: Ucapannya ya.
0: Oke.
1: Kopi pahit. Nur meja. Ibu suku kina pamit. Ano belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Ibu Sukina. Terima kasih kembali ya yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama di menit yang ke-15 ya rekan Prima. Ya silakan yang ingin bergabung lainnya boleh kita tunggu di 0853-2189-9582 ya. Untuk rekan Prima ya, semoga diberikan kesehatan juga, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya ya. Seperti Bu Sukina yang selalu sibuk-sibuk ya. Sibuk selalu pokoknya musiknya nomor satu ya. Ya ada tadi lupa ya, belum menanyakan Ibu Sukina ya, untuk telur, harga telur bagaimana Bu Sukina, apakah ada penurunan? Ya, mengutip dari lognews.co.id, harga telur ayam anjlok di peternakan. Kementan dan Bappenas turun tangan distabilkan di pasar ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
2: Lamun keliwat Ibu Sukina tak oncok.
0: Iya Bu Sukina, ya Kang Mata langsung dungul.
2: Ih, arepan keliwat yang meneng barang mana teh. Nah, titik pasangan ya.
0: Nggih.
2: Arep keliwat, jawa keliwat tapi oncok lah titik.
0: Iya, itu Kang Mata ini yang selalu mantau di TikTok Prima, pokoknya setia nih.
2: Benar. Iya Kang Arya, mau pengen tarokean yang ribut kayak kan Nora. Pokoknya pegawaian tapi ngebut saga bisa lega mancingnya ora.
0: Yeah.
2: Jadi ya nongok baik lah.
0: Ya.
2: Anu ya Kang Arya, lagu ya.
0: Ya silakan.
2: Anu Kang Ayah kayak Ayah.
0: Ayah.
2: Sing siapa sih Aryan? Siapa? Aryan.
0: Ayah ya, ntar ini saya carikan. Ayah, kan ada.
2: Di mana?
0: Enggak. Oh ya ada Rita Harap ya.
2: Ya Rita.
0: Ya boleh. Siap.
2: Salam-salam ya. Ya,
0: ya mari.
2: Boleh mendapatkan mancing sing esuk. Kangge Ibu Sukina Bu. Oh, dibalas ya, dibalas namanya salam ya Bu.
0: Salam ya Bu Sukin.
2: Iya. Moga-moga selalu sehat ya Bu. Tetap semangat. Panggil Nanang Rastin, panggil Wiknum, Mimi Setia, panggil Mr. Bodo, panggil Kang Aman, Kang Rian bareng Aki Metale, panggil Bapak Uyut, panggil Nonok Sintang, bareng Anonos, panggil Papa Najwa, panggil Ibu Tuti, panggil Mama Indah Bapak Amir, panggil Mama Odang, panggil Mama Paujan, Mimi Ratmina, sarang Mama Ratmina Keding, panggil Mimi Epi hingga dari rumah mewah, panggil Mas Sondol, panggil Mimi Ratih, panggil Ibu Sukina Maning, panggil Mama Aldin, panggil Mama Billy, Pak Lebe, Kang Salim, hingga dari Nonok Citra, Kang Ibeng Masaka, Cak Pur, panggil Mama Dora, Mama Titan, panggil Mama Febi, panggil Mom Sara, panggil Kang Dasmo, Tete Isa, panggil Wakisut, panggil Kang Ege, Tete Isa Malik, panggil Ayah Pamungkas, sarang Mama Pamungkas Sekeding, panggil Mama Soleha, panggil Bunda Haja Mary, sarang Bapak Haji Ali, panggil Kang Pancawala, panggil Mimi Necika, kalian Mas Ardi, panggil Haji Supriyatin, panggil Mama Endang, panggil Uni Santi, bareng Uda, panggil Mama Lina, panggil Burini, Teh Nunung, panggil Haji Supriyatin, bareng Haji Herman, panggil Kak Andri Cate, panggil Papa Angga, Kang Gopar Gopur, panggil Papa Mama Yuni, panggil Mimi Inaya, panggil Bunda Aja Weni, Kang Timan, Kang Asep Rolan, panggil Kang Ahmad Sagara, panggil Mas Ferry, karo Kang Ramli, boten cawon masing wonten ing tangan Kalsel Saprit Tepun di sana, panggil Teh Upat, Abah Aja Kutir, panggil Kang Haji Otoy, panggil Kang Pani, sarang Mimi Nani, kangge Bunda Yuniasari ingkang wonten teng wilayah Sumedang, kangge Mama Meni, kangge Ibu Samina, kangge Kang Rojaya, kangge Mama Najma, sing wonten teng ujung Gebang. Spesial banget ya kangge Kang Arya sing lagi tugas.
0: Matur
2: suwun. Matur kesuwun waktune Kang Arya. Mangga mangwatane badhe pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun ya. Terima kasih kembali untuk Kang Wanta yang sudah bergabung ya. Dan lagunya Ayah sudah dia persiapkan. Halo, assalamualaikum.
3: Ya.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Yes. Gimana kabar hari ini Kang Ibeng ya, Kang Ibeng di Cipedang?
3: Alhamdulillah.
0: Sudah mulai hujan belum ya di daerah Cipedang, Kang Ibeng? Karena belum, sini bang. Mendung ya. Belum ya. Sedang sibuk apa ini sekarang?
3: Sedang ngopi.
0: Sedang ngopi ya. Mantul berarti ya, memang cocoknya kalau udah ngopi sambil dengerin lagu kenangan ya.
3: Lagu kenangan.
0: Sambil pisang goreng, aduh,
3: keripik ya. Goreng, keripik gedang, gedang nangka,
0: iya gedang nangka lagi gedang ya, waduh,
3: ya, habis dari tegur langsung,
0: iya, wah seger ya itu habis baru anyar pokoknya, aduh ya, silakan Kang Ibeng lanjut.
3: Itu request lagunya,
0: ya lagunya apa?
3: Judulnya apa ya? Tiap malam ku sendiri. Apa tuh bang?
0: Oh yang
3: tidak punya hari.
0: Nyanyi siapa?
3: Engkau janjikan. Judulnya apa enggak tahu?
0: Yang nyanyi, yang nyanyi saja siapa?
3: Oh lupa.
0: Ya udah nanti dicarikan ya.
3: Iya. Salamnya buat tadi Ibu Sugina ya.
0: Tuh, tadi
3: ya, Mang Wanta. Iya. Mang Wanta ya, Uang Nyarata. Terus buat Kang Asep Rolan. Mamara, Mamara. Buat Mama Indah. Mama Indah lupa ya. Wis ora inget ning reyang iki. Anggo Imirat Mina karo Mama Rat Minai. Mama Aldin. Terus Mr. Wono. Capur, Bapak Salim, Ibu Tuti. Buat semuanya aja lah. Ditunggu Kang, lagu nih.
0: Oke, terima kasih untuk Kang Ibe.
3: Sambil nikmati lagu kenangan.
0: Lagu kenangan.
3: Happy. Yo, assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ibe, ada Kang Wanta, ya Kang Wanta, juga ada Ibu Sugina, ya. Kita sudah masuk di menit ke-23 rekan prima dari pukul 14. Masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan. Silakan yang ingin bergabung, boleh kita tunggu satu penelpon lagi. Ya tadi kita sudah sedikit menyampaikan yaitu mengenai kenaikan harga anjlok ya, maaf ya. Harga telur ayam anjlok di peternakan. Dan Kementan dan Bappenas turun tangan distabilkan di pasar. Kementerian Pertanian atau Kementan bersama Badan Pangan Nasional atau Bappenas mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga telur ayam ras yang belakangan terus turun di tingkat peternak. Penurunan harga tersebut bahkan berada di bawah harga acuan pemerintah atau HAP yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pemerintah telah menggelar rapat perunggasan nasional bersama Bappenas, Asosiasi Peternak, Koperasi, Pelaku Usaha, Kadin, hingga Badan Gizi Nasional atau BGN guna mencari solusi atas anjloknya harga telur di tingkat produsen. Dalam rapat tersebut, pemerintah memfokuskan pembahasan pada kondisi harga telur ayam ras di tingkat peternak atau on farm yang mengalami tekanan akibat produksi nasional yang melimpah. Secara nasional, harga telur ayam saat ini rata-rata berada di kisaran 24.500 per kilogram. Namun sejumlah sentra produksi utama harga tercatat lebih rendah. Di Jawa Timur misalnya harga telur mencapai 22.500 per kilogram, sementara di Jawa Tengah 23.000 per kilogram. Adapun di Jawa Barat harga sedikit lebih tinggi tetapi masih berada di bawah HAP pemerintah sebesar 26.500 per kilogram. Menurut Agung, salah satu faktor utama yang memicu pelemahan harga adalah tingginya produksi telur nasional sepanjang 2026. Pemerintah memproyeksikan produksi telur mencapai 7,3 juta ton atau surplus sekitar 13% dibandingkan kebutuhan nasional. Meski demikian, pemerintah menilai kondisi surplus masih dapat dikendalikan melalui berbagai strategi distribusi dan perluasan pasar. Oke, rekan prima, jika ingin mengetahui berita selengkapnya, silakan boleh diakses di lognews.co.id. Kita putarkan lagu yang sudah Arya persiapkan untuk rekan prima di acara sepanjang

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek ya
0: kan? Anak bebek. Iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede.
2: Boleh.
1: Tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. Ih juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna yo.
0: Ayo.
3: Kuyang.
2: Kuyangan. Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan Kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa, Teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Bisa.
1: Nah, ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh. Motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya kayak giginya empat.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, area di sini untuk rekan terima di sepanjang Jalan Kenangan. Sudah 55 ya, menuju pukul 15 rekan terima. Ya, tadi ada lagu-lagu yang sudah Arya putarkan untuk rekan prima dan juga request lagunya. Dan mohon maaf nih yang lagunya belum bisa diputarkan. Ya. Oke, rekan prima, kita buka lagi, silakan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Ya. Cuaca mendung tapi kok gak hujan ya, tapi untuk di daerah rekan prima bagaimana ya sekarang ini?

Memang cuaca itu yang enak itu sejuk ya, jadi tidak panas, tidak dingin, sejuk aja pokoknya. Dulu waktu saya ke Bandung tahun kurang lebih 90-an ya, 95-an lah kayaknya itu ya, ketika saya ke Bandung rasanya itu juga adem gitu, enggak ya, enggak ada sinar matahari, jadi pohon-pohon itu masih besar-besar itu yang di sekitar jalan mana terminal Bandung itu keluar sedikit itu kan. Jadi saya waktu pertama kali itu ya memang ya pingin jalan aja udah gitu. Ya masih muda sih ya. Tapi asik juga sih saya merasakan, oh gini ya, waduh, suasana pantesan, adem, ayem gitu ya. Nah mungkin untuk yang sekarang ini sedang merasakan apa, tidak terlalu panas juga ya, beginilah kayaknya dulu Bandung, suasana Bandung itu. Nah mungkin karena banyak pohon-pohon yang ditebang ya, jadinya cuacanya ya mungkin berbeda sekarang ya, ataupun masih ya. Karena sudah lama saya gak kesana lagi ya, ke Bandung. Oke, rekan Prima, silakan yang ingin bergabung kita tunggu di 0853-218-995-82. Ari akan menyampaikan informasi berkaitan dengan Hari Raya Waisak yang lalu ya. Itu dong, Waisak 2026 dimulai dari Jepara. Puluhan biksu jalan kaki menuju Candi Sewu. Ya. Perjalanan spiritual Tudong Waisak 2026 resmi akan dimulai dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Puluhan biksu dijadwalkan melakukan perjalanan kaki menuju Candi Sewu Klaten sebagai bagian dari rangkaian penyambut Hari Raya Waisak 2570 BE ya. Kegiatan bertajuk Walk for Peace, perjalanan spiritual biksu Sangha Dutanga menyambut Waisak itu dipimpin biksu Nyana Karuno Mahatera dan akan melibatkan sekitar 20 biksu yang menempuh perjalanan lintas daerah secara berjalan kaki. Panglima Laskar Agung Macan Ali Nuswantoro Kesultanan Cirebon, Prabu Dias mengatakan perjalanan akan dimulai dari Candi Sima, Jepara dan pada Rabu 20 Mei 2026 sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Pengawal tetap yang mendampingi, mengiringi, mengawasi, melayani, menjaga dari mulai start sampai finish. Berhari-hari itu 30 orang. Ujar Prabu Dias, yang menjelaskan perjalanan spiritual tersebut akan melewati sejumlah wilayah Jawa Tengah, mulai dari Bangsri, Alun-Alun Jepara, Walahan, Demak, Simpang Lima, Semarang, Gunung Galong, Blotongan, Ampel, Alun-Alun, Boyolali, hingga akhirnya tiba di Candi Sewu Klaten. Selama perjalanan, biksu juga dijadwalkan singgah di beberapa vihara sebagai titik peristirahatan dan ibadah. Pos pertama di Vihara Bodhidharma Srobyong Melongo. Pos kedua berada di Vihara Bodhijaya Manggala Jepara. Ya, perjalanan kemudian dilanjutkan dengan persinggahan di Vihara Vajra Bumi Dharma Widya di Salatiga serta Vihara Bodhi Fahma di Klaten sebelum rombongan mencapai tujuan akhir. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia menyiapkan sekitar 30 personel pengawal, tim advance, serta tenaga medis laki-laki yang akan mendampingi para biksu selama perjalanan berlangsung. Baik, rekan Prima, silakan yang ingin mengetahui berita selengkapnya boleh diakses di lognews.co.id.
Dan kita akan masuk di jam yang kedua, rekan prima, di sepanjang jalan kenangan ini sampai pukul 17. Baik, rekan prima, kita lanjutkan dan kita akan masuk di jam yang kedua.

0: ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
1: Yuhu. Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya.
0: Iya. Ayo teh.
1: Kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih. Kenapa? Ini kan ada dulu zaman dulu tuh dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya betul.
1: Tapi bisa mati tuh. Kenapa dinosaurus punah? Tahu nggak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya udah berubah.
0: Bisa.
1: Itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus nggak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanem, cuman ikut makan ya abis.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Tidur sayangku, ya. Don't sleep away this night dari Daniel Sahuleka yang mengantarkan kita pukul 15.21 menit. Nah, siapa yang kenal dengan lagu ini, rekan prima, di masa-masa tahun 80, 90 dan sampai sekarang pun lagu tersebut masih enak ya, masih tidak asing pokoknya. Dengan ketika kita mendengarkan lagu ini, maka ingatan kita akan terulang kembali ya, saat-saat di mana lagu ini dinyanyikan, mungkin sedang di kampung ya, mungkin juga sedang ya dalam perjalanan ataupun di dalam suatu pesta ya, boleh ya, biasanya rekan prima. Nah, satu buah lagu yang dinyanyikan oleh Daniel Sahuleka ya, single hitnya di Don't Sleep Away the Night ya, dari Daniel Sahuleka, pertama kali dirilis tahun 1978. Dan lagu ini kemudian sempat populer ya di Eropa dan di Indonesia, yang diterbitkan kembali dalam album pada tahun 1980. Dan versi bahasa Indonesianya yang berjudul Jangan Kau Menangis, dan dirilis tahun 1981. Dan Daniel Sahuleka ini adalah ya siapakah ya? Daniel Sahuleka lahir 6 Desember 1950, adalah seorang penyanyi Belanda berdarah Ambon, Indonesia ya. Dan dia tinggal di Winterswijk, Provinsi Gelderland, Belanda. Dan Sahuleka telah menciptakan lebih dari 110 komposisi. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain You Make My World So Colorful dari album Daniel Sahuleka tahun 1977, dan Don't Sleep Away the Night ya. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh Daniel Sahuleka ya. Dan sampai sekarang pun ya, lagu-lagu tersebut sudah mulai ini ya, apa, terdengar kembali ya. Mungkin kalau yang suka membuka-buka album-album lama ya. Dan awalnya ya, Daniel lahir pada 6 Desember 1950 di Semarang, Jawa Tengah, dari pasangan Simon Peter Sahuleka yang berdarah Saparua atau Maluku dan Juarsi Mohanab ya. Tahun 1923 di Dai Pontianak, Kalimantan Barat, yang berdarah Sunda Tionghoa. Nah, karir-karirnya ini Daniel Sahuleka ini, waduh, sudah kemana-mana ya rekan prima, sampai di tunggu-tunggu untuk penggemar lagu-lagu Daniel Sahuleka ini. Siapakah yang tahu ataupun ingat dengan Daniel Sahuleka? Ya, untuk lagu berikutnya akan Arya persembahkan sebagai lanjutan dari acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Jadi jangan kemana-mana, masih di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita.

0: Nah, Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apaan Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi.

0: biasanya kan kita suka masak ayam ya, Teh.
1: Yeah.
0: Aku punya tebak-tebakan nih, Teh, soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih, Teh?
1: Ya, dua-duanya pinter. Masa beda? Hah? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter, ngapain aku tanyain? Tanya sama Bang Jawat, ah. Ayo, Bang, jawab, Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam hitam berjemur mulu jadi hitam ya, Teh. Jawabannya apa, Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak, Teh, soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam telur

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Baik, rekan Prima, sudah 46 menit dari pukul 15 dan kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam lebih 15 menit lagi ya, rekan Prima, di sepanjang jalan kenangan ini. Sepanjang jalan kenangan hadir 3 jam sekarang ya, dari pukul 14.00 sampai pukul 17.00. Dan 3 jam tersebut ya, Ari akan memutarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80 hingga 90-an, di mana masa-masa itu ya yang masih ada kenangan ya lagu-lagunya. Ya, boleh bergabung ya, silakan yang punya kenangan tahun 80 hingga 90 di sepanjang jalan kenangan ini, silakan. Dan untuk yang hari ini sedang libur ya, selamat berliburan juga, ataupun yang sekarang ini dalam perjalanan menuju ibu kota, yang sekarang sedang berliburan dari Jawa Tengah ya menuju ibu kota, dan yang melewati KM 130 hingga 123 ya, untuk rekan Prima dan pasti akan mendengarkan siaran kami. Nah, siapakah yang sudah bergabung, kita buka. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatannya
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelihatannya lagi lemas, bagaimana ini? Apa baru bangun?
1: Iya. Mainnya baru beres-beres, Kang Arya.
0: Oh, kirain baru bangun tidur.
1: Iya, baru masak nasi. Oh, iya. Dari pagi belum masak nasi.
0: Oh.
1: Kang Arya,
0: ya.
1: Itu lagu dari Ratih Purwasih aja ya.
0: Yang lagunya apa?
1: Iya, hitam putih apa ya?
0: Hitam putih foto mau.
1: Iya.
0: Ya sudah.
1: Salamnya buat Kang Ideng. Ya. Kang Ideng, kelalen aja aku te lupa. Malu mah tuh Kang Ideng.
0: Ya.
1: Lupa terus.
0: Kang Ideng.
1: Buat Ibu Sukina yang selalu cetar.
0: Cetar
1: buat Mama Billy, Mama Aldin, Pak Salim. Buat Kang Rian, Kang, buat Mimi Ratmina, Mimi Epi.
0: Ya.
1: Buat Ma Odang, Mama Ratmina, Baplas.
0: Okay,
1: buat Mom Ara, Mama Paujan.
0: Ya.
1: Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Ya udah buat semuanya aja, Mamindanya lagi beres-beres ya.
0: Oh, belum selesai.
1: Spesial buat Kang Arya aja. Sehat selalu ya Kang Arya ya.
0: Iya, terima kasih Mama Indah.
1: Iya. Ucapannya Kang Arya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Indah Sinta yang sudah bergabung ya di menit ke-50 menuju pukul 14, rekan Prima. Nah, masih ada waktu, silakan yang ingin bergabung boleh, kita tunggu di 0853 2189 9582. Ya, tadi Adi hanya menyampaikan ya, untuk yang sedang melewati KM 130 ya, selamat mendengarkan Radio Prima FM. Kebetulan yang sedang memutar radionya ya, terutama yang sedang berada di rest areanya ya, sambil ya nunggu-nunggu istirahat, sambil sholat asar ya kan, sambil istirahat juga ya juga. Dan juga yang sekarang dalam perjalanan, yang selesai melaksanakan simposium dari kampus Mahatta Zaitun juga, ini yang sedang menuju ke tempatnya masing-masing, juga harus selalu berhati-hati dalam perjalanannya dan selamat sampai tujuan ya. Dan juga untuk teman-teman saya ini yang sekarang sedang bertugas di Wisma Tamu Alislah, ataupun yang sedang si malam juga, ini yang sekedar ada di rumah juga, selamat mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Juga untuk sahabat kita juga nih yang ada di pos 2 ya, pos 2 selalu mendengarkan siaran Radio Prima. juga yang sekarang sedang piket ya, terutama yang piket juga ya, pokoknya semua-semua sajalah yang teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang di kampus Mahat Zaitun nih yang sedang mendengarkan siaran saya. Nah, boleh nanti untuk yang ingin bergabung ataupun WhatsApp-nya boleh ya ditunggu di 0853 2189958. Nah, ya suara saya ini agak pelan sedikit ya rekan prima, maaf nih belum belum power ya, powernya belum full. Jadi ya seide dulu ya rekan prima, enggak apa-apa ya, yang penting kita bisa kedengaran ya suara saya. Oke, rekan prima, satu buah lagu Arya persiapkan untuk rekan prima ini, lagunya dari Rano siapa? Tadi Mama Indah Sinta ya yang sudah request. Ya Mama Indah Sinta, lagunya dari Ratih Purwasih ya, Hitam Putih Fotomu katanya ini. Baik, untuk rekan prima, selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju apa?
2: Itu biasa tiap manggung.

0: ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang?
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

Indahnya Sepi. Ya, satu lagu dari Chandra Darusman dan Linda Marlina. Ya, mengantarkan kita ke pukul 16:22 ya, dari pukul 16, dan kita masih ada waktu kurang lebih 40 menitan ya, Rang Bima. 40 menit lagi menuju pukul 17, ya berarti kita selesai pukul 17 tepat, Rekan Bima. Dan selanjutnya nanti ada Baim ya dan Adisti yang akan menggantikan di acara berikutnya. Oke, Rekan Bima, jadi kalau ketika Anda sedang flu, tidur, flu, pilek, sakit kepala, ya, jadi jangan bingung ya, Rekan Bima. Karena bukti nyata kalau flu ataupun pilek ya, mesti minum Ultra Flu. Sakitnya flu-nya hilang ya. Jadi tidak perlu bingung, langsung ya, minum saja Ultra Flu. Ya, flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat Ultra Flu bisa dibeli di toko-toko online ya, juga ada di Alfamart, ya, Indomaret terdekat ya, juga di apotek, juga ada juga di toko obat berizin di seluruh Indonesia ya. Kemasannya baru, blister isi 10 tablet ya, Rekan Bima. Jangan lupa ketika sudah flu, bersin-bersin ya. Wah, itu sangat mengganggu sekali ya, apalagi ketika kita ngobrol dengan teman-teman ataupun sahabat. Wah, ini akan mengurangi kepedean kita ya, Rekan Bima. Oke, silakan yang ingin bergabung lagi boleh kita buka di 0853-2189-9582 ya. Apakah ada yang di WhatsApp Prima? Kita buka dulu. Oke, belum ada. Ya, tadi ada ya, baru ada Mama Indah Sinta ya. Ya, Mama Indah Sinta, untuk informasinya kita tabung dulu ya, nanti kita akan sampaikan kepada tim medsos. Ali akan menyampaikan berita ya, mengutip dari lovenews.co.id. Rosatom temui Prabowo. Rusia tawarkan kerjasama PLTN dan nuklir damai untuk Indonesia. Perusahaan nuklir milik negara Rusia, Rosatom, menawarkan kerjasama pengembangan energi nuklir damai kepada Indonesia. Setelah Direktur Utama Rosatom, Alexei Likasev, bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada hari Selasa 12 Mei 2026, dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kerjasama strategis di bidang energi nuklir, termasuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, pengembangan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi. Rosatom menyatakan siap mendukung pengembangan program nuklir nasional Indonesia secara menyeluruh, mulai dari pembangunan PLTN berskala besar hingga reaktor nuklir kecil dan pembangkit listrik tenaga nuklir apung. Menurut Likasev, konsep PLTN apung dinilai paling sesuai untuk tahap awal pengembangan energi nuklir di Indonesia, mengingat karakter geografis
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai panjang dan banyak wilayah terpencil. Ia menyebut Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi pengembangan nuklir melalui keberadaan reaktor riset serta kemampuan di bidang kedokteran nuklir. Selain itu, sejumlah tenaga muda Indonesia sudah mulai menempuh pendidikan teknologi nuklir di Rusia. Rusatom menilai target pengembangan energi nuklir Indonesia cukup besar dalam beberapa dekade mendatang. Indonesia disebut menargetkan kapasitas pembangkit nuklir sebesar 500 MW pada awal 2030-an, meningkat menjadi 7-8 GW pada 2040-an, hingga mencapai 35-37 GW pada 2060-an. Nah, hal itu berarti kita akan melakukannya tanpa bantuan pembangkit besar berdaya 1000 MW dan 1200 MW. Kami tahu cara membangunnya dalam iklim dan sistem regulasi yang berbeda, ujar Likasev. Rosatom saat ini menjadi salah satu perusahaan energi nuklir terbesar di dunia dengan puluhan proyek PLTN aktif berbagai negara. Perusahaan tersebut mengoperasikan proyek di Bangladesh, Mesir, Hungaria, India, Turki, hingga China. Selain pembangkit konvensional, Rosatom juga mengembangkan teknologi PLTN apung yang dirancang untuk memasok energi listrik di kawasan terpencil dan sulit dijangkau di jaringan utama. Sebelumnya, wawancara pengembangan PLTN apung dan Indonesia Timur juga sempat menjadi pembahasan pemerintah sebagai solusi ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi rendah emisi. Baik, rekan Prima, silakan yang ingin mengetahui berita tersebut boleh diakses langsung di lognews.co.id. Kita lanjut kembali, rekan Prima, di sepanjang jalan kenangan. 30 menit berlalu dari pukul 16 dan saatnya kita lanjutkan lagu-lagu yang sudah dia persiapkan untuk membersama rekan Prima yang masih setia di sepanjang jalan kenangan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: Prima Radio 95.8 FM.
1: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik, terima kasih rekan Prima untuk yang sudah bergabung ya. Tadi ada Ibu Sugina, juga ada Kang Ipin ya, ada Kang Ipin. Juga ada Mama Indah juga ya. Terima kasih semuanya yang masih setia di gelombang kami di 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, ini suara Arya kelihatannya kurang ini ya, kurang power ya, kalau bilang kurang power. Ya maklum ya, lagi kurang begitu fit. Nah mungkin nanti ya bertahap dulu ya rekan Prima. Dan langsung up, waduh, kalau up kan nanti. Ya, udah lagu tadi sudah Arya putarkan ya. Hujan masih turun ke bumi dari Adi Diana, dan yang sedang diputar ini sayup-sayup dari Suara Padit Harja, Bercinta di Udara, yang memang masih enak ya, asik ya lagu ini didengarkan di sore-sore hari ini, apalagi sedang minum kopi sambil ada gorengan pisang ya. Waduh, itu mah menambah selera. Dan di studio sudah hadir rekan kita, ada Adisti ya. Wah, ini rekan Adisti ya. Halo Adisti ya, sudah siap nih tampil?
2: Siap, MP3.
1: Oh, sudah siap MP3 katanya nih rekan Prima ya. Kita tunggu nanti ada kejutan apa dari Adisti nih yang akan disampaikan di acara MP3 nanti. Tentunya yang milenial nih.
2: Genzi, mohon maaf Genzi, oh, bukan milenial. Iya.
1: Ya Genzi ya, silakan nanti merapat ya. Merapat ya?
2: Iya,
1: wah, merapat
2: nanti
1: ya.
2: Nanti apalagi di MP3 senggol-senggol kita ramein MP3 ya kan.
1: Saatnya berarti Arya harus turun dari udara ya, Adisti.
2: Oke, terima kasih Kang Arya. Bye-bye. Belum ya?
1: Belum. Nanti ntar lagi ya. Kira-kira apa ini yang akan disampaikan ini untuk pendengar di acara apa MP3 ya nanti? Berita-berita yang sedang viral ataupun fenomena-fenomena apa?
2: Iya kali
1: ataupun
2: ya, kita bahas percintaannya artis kali. Waduh, ya di hari Minggu ini. Wah, siapa ya, yang lagi booming nih. Anaknya Soimah kalau kemarin siang lagi viral ya. Tamu undangannya tuh, wah, bukan lagi dari tamu yang biasa, tapi ada mantan presiden.
1: Widih, ini sekali ya, berarti apa ya namanya, sangat-sangat sekali.
2: Iya, sangat-sangat sekali Kang Arya.
1: Berarti kalau mengadakan acaranya di situ berarti di pendopo biasanya ya. Mm-hmm. Karena saya lihat seperti di pendopo sih ya.
2: Mm-hmm. Kayaknya sih di pendopo.
1: Juga ada gamelannya, juga ada apa lagi itu.
2: Japanisnya dapat banget gitu di situ. Yeah. Orang Jogja.
1: Oke, sampai di sini dulu Arya bersama rekan Prima, dan akan digantikan dengan rekan Adisti yang sudah siap di studio Prima. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan rekan Prima, kita dengarkan lagu penutup di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Jangan kemana-mana, masih di 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Warga Prima hari ini gimana nih kabarnya? Kalau di sini ditanya kabarnya gimana, tentunya baik dong. Karena apa? Karena dari tadi pagi sampai siang ya, Disti dan juga Sahih

Itu dia rekan prima, lagu pertama kita di MP3 ada lagunya Darwin with Dessert ya. Wah, dessertnya rekan prima semuanya di sore hari ini apa nih? Udah ada yang mau lagi nyiapin makan sore kah? Atau ada yang lagi nyiapin makan malam nih? Wah, mau dong Disti, mau dong. Karena, wah itu Mang Yudin dilihat-lihat di dapur udah sedang mempersiapkan apa itu ya? Abis ngeluarin tisu sih, gak tahu tuh ngeluarin apa, makanan kah? Sebenernya Disti udah makan sih. Terus tadi di jalan sebenernya mau beli jajan juga tapi gak sempet. Jadi ya nanti aja lah ya, kita ada ojol kan. Semoga delivery makannya gak lama-lama banget gitu ya. Karena emang sore ini Disti ngerasa kayak lapar banget gitu bawaannya. Ini tanggal berapa ya? Oh, tanggal 17 Mei 2026, rekan prima semuanya. Dan by the way nih rekan prima, sekarang udah tanggal 30 Zulqodah 1447 Masehi ya. Gak ngerasa loh, udah tanggal 30 Zulqodah aja. Sebentar lagi kita bakalan merayakan Idul Adha. Wah, rekan prima, udah siap-siap belum nih? Nanti di hari raya Idul Adha, apalagi dapat daging, udah nyiapin menu apa ya buat mengolah dagingnya nanti? Wah, boleh banget ya rekan prima cerita-cerita bareng Disti di sini sama Baim ya. Di WhatsApp aja di 0853-2189-9582. Kalau Disti sih pengennya apa ya? Teriyaki kali ya, enak.

0: sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, kenalin gue Rana, gue dari Bogor. Gue pengen request lagu Shiloh 7 yang judulnya Anugerah Terindah yang pernah aku miliki, karena kelompok AKN gue adalah anugerah terindah yang pernah gue miliki gitu. Jangan lupa dengerinnya di primafm.indramayu.com. See you.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Gembira.
1: Kabar,
0: kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Love Story dari Taylor Swift ini adalah salah satu lagu romantis pada zamannya ya. Karena lagu Love Story dari Taylor Swift ini tuh menceritakan Romeo and Juliet. Ya, ada sebuah serial mungkin ya, mungkin terkenal dari sebuah serial ya, Romeo dan Juliet itu. Terus dijadiin sebuah film ya. Terus pasti. Akhirnya terkenal lah. Terkenal. Romeo Juliet itu adalah sebuah cerita yang menggambarkan butterfly era ya kalau kata orang zaman sekarang.
1: Iya, tapi sebenarnya tahu nggak sih butterfly era tuh sebenarnya artinya bukan orang yang baru kenal cinta. Tapi butterfly era itu artinya dia merasakan cinta kembali.
0: Aku tahu butterfly era itu adalah
1: setelah
0: sebelum kepompong.
1: Ih, nggak jelas. Dia tuh butterfly era itu dia merasakan kisah cinta kembali setelah break up. Ya, kok break up? Ya benar kan break up kan?
0: Breakfast kali.
1: Breakfast nggak tuh. Pokoknya setelah melajang kesendirian. Apa sih bahasanya di sini?
0: Melajang. Kalau bahasa anak bundanya jomblo.
1: Iya.
0: Kalau bahasa Indonesia yang halusnya melajang.
1: Iya, melajang. Iya, siapa yang ngechat? Iya, ya Allah. Kita Disti mau mengucapkan turut berduka cita buat teman Disti yang ada di Sragen sana ya.
0: Innalillahi
1: wa inna ilaihi raji'un. Gak nyangka sih. Karena aku seneng banget ngejailin dia. Dia tuh pernah main ke Pacitan ke rumah aku. Terus pernah ke PPL bareng kita satu instansi di JTV Pacitan.
0: Ya rekan Prima semua, kalau ngomongin soal umur emang gak ada yang tahu, tapi kalau ngomongin soal kesehatan harus kita yang ngatur. Bener. Jadi buat rekan Prima semua harus jaga kesehatan selalu ya.
1: Iya.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Buat rekan Prima semua yang akhir-akhir ini mungkin harinya lagi suntuk-suntuk dikit, lagu dari Pharrell Williams with Happy menemani kalian semua yang malam hari ini mungkin lagi lembur ntar malam ya.
1: Lembur apaan, hari Minggu?
0: Ada aja, soalnya kemarin kan waktu yang hari kenaikan Yesus Kristus, banyak banget komennya di medsos begini. Terima kasih ya umat Kristen, gara-gara kamu aku libur hari ini. Terus nanti ada lagi yang balas. Terima kasih juga ya umat Islam, tanggal 27 kita juga libur. Masya Allah, toleransi banget.
1: Alhamdulillah ya.
0: Toleransi banget.
1: Iya,

0: mereka umat Kristiani tidak bisa merasakan hari libur. Begitupun sebaliknya.
1: Terus di bawahnya ada yang komen lagi, terima kasih gara-gara umat Islam kita juga libur sebulan.
0: Hah? Oh,
1: Ramadan.
0: Puasa Ramadan.
1: Iya, terus juga makanan enak-enak katanya.
0: Enak-enak.
1: Gitu. Masya Allah, indahnya toleransi. Coba tiap hari-hari kayak gitu ya, nggak ada yang bubarin gitu ya.
0: Iya. Anu.
1: Nah, buat rekan prima semua. Kalian pokoknya yang malam hari ini masih apa namanya? Lembur.
0: Ngelembur ya. Tapi kata Teteh Nia nih, lemburnya lembur di sawah, Disti. Kalau di situ kan tanggal merah pasti libur semua ya.
1: Lembur di sawah. Kata Teteh Nia di Singapura.
0: Lembur ke sawah, Disti. Nah, enggak tahu tuh.
1: Apa udah pulang ke Sidadadi?
0: Enggak lah, pasti mungkin yang lain yang ada di sini
1: kayaknya.
0: Oh,
1: yang lain. Oke, oke, oke. Pokoknya rekan prima semua yang pengen request lagu, silakan di 0853-2189-9582.
0: Temenin
1: bareng kita berdua. Aduh. Ada Afgan dengan Tanpa Batas Waktu. Menemani kalian semua yang malam hari ini lagi di jalan. Hati-hati di jalan. Sampai rumah dan juga besok jangan lupa, hari Senin kerja loh.

0: Gembira.
1: Kabar,
0: kabar gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Sabrina Tifah, aku dari Lampung. Aku mau request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Aku request lagu ini karena lagunya ngingetin kita kalau setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu penting banget. Karena waktu gak bisa diulang dan setiap momen berharga untuk disyukuri. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 218

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bukan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Saatnya kamu dengerin dua lagu hits versi MP3.
1: Jet Setter.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: kahit na cantik. Aduh, sebenarnya lagu yang sederhana banget sih ya.
1: Iya,
0: kalau misalkan di malam hari ini kita ngomongin soal romance-romance gitu ya.
1: Iya.
0: Lagu dari Kahitna Cantik itu sebenarnya sederhana banget kalau kalian pengen mengungkapin sebuah rasa ke pasangan kalian yang perempuan gitu.
1: Nah, itu dia. Jadi enggak perlu lah ya bilang I love you gitu. Udah puterin lagu ini kalau dia peka ih, ini benar enggak ya buat aku? Tapi takutnya kegeeran.
0: Oh. Tapi rekan Prima semua, ada lagu
1: apa
0: yang bisa membawa kalian tuh masuk kabinet pemerintah.
1: Apa tuh?
0: Oke, enggak.
1: Beda dong. Ada lagi. Bukan deh, enggak jadi. Ayo jangan
0: nih,
1: di.
0: Ini kan Bayim kan bercanda gelap. Listi biasanya lebih gelap
1: jangan.
0: Bayim kan gelap emang. Ya. Ini Listi lebih gelap biasanya rekan.
1: Ntar takut
0: semua.
1: Banget kita enggak suka main ke sana gitu. Kan kita udah sering main ke sana tuh. Ya kan, main kesana, kemana-mana gitu loh.
0: Tapi kalau emang kalau kita ngomongin lagu dari Kahitna Cantik, emang lagu ini tuh sederhana banget rekan Prima semua.
1: Sederhana banget.
0: Gak ada maknanya, maknanya itu udah dalam lagu. Ya
1: iya.
0: Cantik, terus emang, iya gimana ya? Isinya udah dalam lagu, jadi kita udah gak gambarin lagi lah.
1: Jadi kayak gak perlu lagi effort kalian harus nunjukin harta kalian berapa, terus juga effort kalian sebesar apa. Udahlah, kalian suruh dengerin ceweknya lagu Kahitna Cantik. Tapi itu juga dinyanyiin lagi kan sama Tiara Andini sama Yofi Widianto ya?
0: Nah, betul banget.
1: Yofi Widianto.
0: Widodo.
1: Widianto kan?
0: Iya, Yofi Widianto ya.
1: Yofi Widodo siapa lagi?
0: Tapi emang aku suka banget bagian remake-nya ya. Yang dinyanyiin sama Tiara Andini dan juga Yofi itu. Lagu dari Kahitna yang ini udah bagus banget. Dinyanyiin sama Tiara Andini tambah bagus banget.
1: Tambah bagus banget. Jadi lebih kayak relate gitu ya. Cantik apa?
0: Bukan Yofi.
1: Siapa?
0: Yofi. Bukan Yofi.
1: Siapa namanya?
0: Arsi Widianto.
1: Oh. Tapi Yofi Widianto kan?
0: Widodo.
1: Gak jelas.
0: Widianto.
1: Iya kan? Sama-sama Yofi
0: Widianto. Iya, dinyanyiin sama Tiara Andini sama Arsi. Aku suka banget.
1: Iya benar Arsi Widianto.
0: Itu karena emang berasa banget kayak apa ya? Kayak emang si cantiknya itu kayak nyaut gitu kan.
1: Iya.
0: Yang pasti Arsinya ngomong cantik, Tiara Andininya ngomong apa? Ih, sumpah Tiara Andini. Ya buat kalian semua yang punya nomor Tiara Andini atau
1: kenapa? Buat apa? Mau dicek. Buat apa nomornya?
0: Salam buat Tiara Andini dari Bayim gitu ya. Oke, rekan Prima semua, kita lanjut lagi yang pengen request lagu silakan 0853 2189 9582.

0: Alhamdulillah hujan. Tidak hujan. Kayaknya ini doa-doa para jomblo nih. Kayak besok please hujan, karena aku tidak ingin melihat.
1: Besok kapan?
0: Maksudnya malam minggunya gitu kan.
1: Oh, malam minggu.
0: Mungkin malam minggunya ada para jomblo keluar terus melihat para-para yang
1: pasangan gitu ya.
0: Kok para-para sih? Kok jadi kayak wapres? Para-para?
1: Para pasangan.
0: Para pasangan yang lagi duduk bareng gitu.
1: Ya,
0: terus jomblo ini berdoa.
1: Ya Allah, semoga hujan turun ya Allah. Gitu.
0: Kayak ini tau gak sih yang adegan-adegan dramatis. Dia sujud kayak tayat akhir, kakinya dilipat, terus kayak diangkat tangannya ke atas, terus ada lampu dari atas. Ya Tuhanku,
1: gitu ya.
0: Tolong ya Tuhanku, turunkan hujan yang deras esok. Malamnya hujan kak.
1: Iya.
0: Malamnya hujan emang ya. Cuma jam 12 hujannya.
1: Cuma jam 12, yes. Tapi kemarin malam minggu juga hujan.
0: Iya hujan. Nah terus akhirnya hujannya hari ini ya cuma mendung doang.
1: Iya.
0: Ternyata lebih lebih kuat doa yang punya kuasa.
1: Iya, benar banget. Lebih kuat doanya para jomblo tau gak sih?
0: Lebih kuat doanya yang punya pasangan.
1: Oh, yang punya pasangan daripada yang jomblo.
0: Tahu gak kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena yang doa berdua, yang doa cuma satu.
1: Iya benar, doa lebih kuat ya, ada dua orang. Benar banget Baim. Coba makanya Baim, yuk segera cari cewek biar nanti kalian berdoa itu langsung diijabah.
0: Ini lagi berdoa nih. Ini ibarat nih ya, lagi diajukan gitu kan. Tapi belum turun juga nih surat ACC-nya.
1: Nah, karena ini satu orang doang yang berdoa, makanya.
0: Ya, terus harus sama siapa? Orang belum ada, gimana mau? Mau dia ACC?
1: Itu aja lihat Nau Sapuli, dia aja lebih dari satu dia baru bisa nyapu daun-daun yang berjatuhan.
0: Basi,
1: harus satu ikut.
0: Basi enggak? Nanti ngomong lagi. Terus aja gandengan, kamu enggak gandengan.
1: Makanya.
0: Basi banget.
1: Makanya udahlah, Baim. Mau kapan lagi sih? Umur udah. Tahu enggak apa omongan ke apa? Kayak ibu-ibu banget, serius. Ibu-ibu kayak begitu kan ngomongin ke anak
0: kan?
1: Orang. Mohon maaf belum ya. Biasanya ibu-ibu kayak begitu tuh ngomongin ke anak temennya ya.
0: Iya.
1: Mm-mm.
0: Kayak kamu udah berumur.
1: Uang juga udah ada
0: mana
1: nih.
0: Udah ada nih. Mana gandengannya? Belum tante. Iya elah. Kita sama tante aja mau gak gitu?
1: Jangan dong. Jangan dong.
0: Geragas itu mah namanya rekan prima, jangan ya.
1: Tapi Baim, ya dapat rekomendasi dari rekan prima yang ada di TikTok tau gak apa?
0: Apa?
1: Baim, coba pakai aplikasi MiChat. Di situ banyak cewek cari pasangan.
0: Beda dong, konteksnya beda dong. Astagfirullah.
1: Tapi itu juga usaha loh.
0: Gak usah ke MiChat. Itu banyak tuh loh yang di Cilandak-Cilandak gitu.
1: Parah banget. Dan gitu guys, Baim juga dia
0: masih
1: orang yang visual guys. Jadi
0: visual.
1: Iya,
0: maksudnya gimana? Masih kelihatan ini belum goib ini visual gimana?
1: Maksudnya kan perlu ngelihat langsung, enggak perlu lah dari online. Banyak kan di sini sekitaran Hargelis ceweknya cantik-cantik.
0: Banget, cuman kayaknya tidak memenuhi gitu ya, atau emang akunya yang punya standar tinggi?
1: Aduh.
0: Atau emang standarnya yang belum nyampe.
1: Standarnya standar TikTok aja gak sih?
0: Enggak sih. Tapi ya berharap apa ya, standarnya gak usah tinggi-tinggi kali ya.
1: Iya.
0: Semua orang gitu sih.
1: Mm-mm.

0: sih Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Rekan Prima semua, kembali lagi bersama Baim yang membacakan Dear Diary. Sepertinya sudah lama sekali ya Baim gak bacain Dear Diary. Dan baru malam hari ini Baim baru bisa bacain Dear Diary lagi. Rekan Prima semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Dan rekan Prima semua, hari Minggu nih, besok dari Senin lagi. Gimana menyambut hari Seninnya? Udah siap-siap apa nih? Siap mental, siap uang, siap perasaan, siap pikiran, siap-siap apa lagi nih? Sama kayak orang yang mengirimkan Dear Diary pada malam hari ini, sepertinya kakak ini sudah menyiapkan semuanya untuk menyambut hari Senin. Langsung aja kita bacain Dear Diary-nya untuk malam hari ini. Dear Diary, rasanya cepet banget ya, tiba-tiba udah Senin lagi aja. Walaupun aku senang, kenapa aku senang? Karena hari Senin itu aku bisa bertemu seseorang. Seseorang yang membuat hari-hari aku seperti berwarna, seperti mempunyai semangat baru, seperti aku mempunyai arti untuk berangkat menuju tempat kerja. Tapi dalam hatiku ada satu kegelisahan. Kegelisahan yang tidak bisa aku jawab dan tidak bisa aku cari tahu sendiri. Satu pertanyaan nih, apakah dia sudah punya pemilik hati? Aku tidak bisa menjawabnya, aku tidak bisa berasumsi, karena aku pun tidak pernah melihat dia berjalan bersama orang lain atau makan bersama dengan orang lain. Sepertinya rasa penasaranku ini sangat susah untuk aku jawab. Karena ketika aku ingin melakukan, kalau kata orang bilang PDKT, ternyata hal itu sangat mustahil untukku. Sejak dulu, aku hanya bisa mengagumi orang, hanya bisa melihat dari jauh, hanya bisa berdoa kepada Tuhan, semoga aku didekatkan kepada orang yang aku kagumi. Tapi ternyata Tuhan selalu menjawab dengan cara yang berbeda. Aku diberi jawaban kalau dia bukan orang yang sangat setipe denganku, atau mungkin dia bukan orang yang kalau kata orang kriterianya baik. Tapi untuk yang ini aku sangat bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa aku sangat susah? Kenapa aku sangat pemalu? Dan kenapa di hatiku ini hanya bisa berkata, kapan ya aku bisa menampingi dia, duduk berdua dengan dia. Itulah mengapa aku sangat suka hari Senin. Karena di hari itu aku bisa tahu kabarnya. Alhamdulillah dia sehat. Alhamdulillah dia masih bisa tersenyum. Alhamdulillah dia masih bisa bahagia. Walaupun kalau dihitung-hitung sebenarnya aku dan dia ini dekat. Sedekat ibu jari, ditengahi oleh jari tengah, dan dia jari manis. Tapi ternyata semua itu tidak bisa menjawab keraguanku. Yang aku harapkan, semoga dia belum punya, dia belum ada yang punya. Kalaupun sudah, ya sudah tidak apa-apa. Mungkin itu sudah rencana Tuhan. Kalau sudah rencana Tuhan, aku hanya bisa berkata dalam hati, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menjawab doaku, Engkau sudah menjawab semua isi pertanyaan di dalam hatiku. Semoga Engkau kembali mempertemukanku dengan orang yang tepat. Itu dia rekan Prima semua, Dear Diary yang dikirimkan oleh kakak kita, tapi tidak menyebutkan namanya. Semoga kakak yang menyebutkan, tidak menyebutkan namanya, tapi mengirimkan Dear Diary-nya ya. Kalau aku baca kayaknya kakak ini termasuk orang yang kalau di medsos itu pasti ngomongnya Wenya-Wenya ya. Tapi tidak apa-apa kak. Semoga semua impian atau cita-cita yang kakak inginkan bisa tercapai. Dan kalau buat rekan Prima semua,
ingin request lagu silakan di 0853 2189 9582.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Mohon maaf ya rekan Prima semua, kalau misalkan Bayi puter lagu dari Yovin Udah Menjaga Hati.
1: Kenapa emang?
0: Kayaknya rekan Prima semua ada yang bawa motor sambil nangis ngebut lagi takutnya gitu.
1: Aduh, itu si Sahil gak sih? Soalnya Sahil itu tipe orang kalau naik motor harus disumpel tuh kupingnya pakai earphone. Kalau Ayah sendiri gak bisa, tahu kenapa ya?
0: Tapi kalau aku kan biasa naik mobil ya. Kalau aku naik mobil tuh emang relate banget. Kalau misalnya kita lagi naik kendaraan itu tuh pakai musik supaya nggak ngantuk, semangat, terus fokus.
1: Iya, kalau naik mobil kan maksudnya itu suaranya nggak mengganggu banget kan. Tapi kalau naik motor kan kupingnya ketutup sama earphone, terus orang nanti yang ngelakson nggak bakalan kedengeran gak sih?
0: Kan masih ada hidung.
1: Ada hidung buat mendengar ya rekan Prima semuanya. Udah, kalian menghirupnya dari telinga kalau di jalan, itu khusus Sahil ya.
0: Udah kayak kakek-kakek dah. Nah rekan Prima semua, ini lagu Yovin Uno Menjaga Hati. Sebenarnya salah satu lagu, sebenarnya lagu Yovin itu enak semua. Dan menurut aku dua lagu favorit dari Yovin Uno itu adalah lagunya Tanpa Cinta dan juga Menjaga Hati.
1: Tanpa Cinta tuh yang kayak gimana?
0: Tanpa Cinta aku masih ingat.
1: Oh iya, itu lagu Yevanu ya?
0: Iya,
1: Yevanu ya. Yevanu no ya.
0: Yevanu year.
1: Yevanu year itu disingkat itu Yevanu no, jadi kayak begitu.
0: Iya, itu lagunya Yevanu no. Dan menurut Abaim, Menjaga Hati sama Tanpa Cinta itu adalah dua lagu Yovin Uno paling enak. Kalau rekan Prima semua atau Adisti, ada gak lagu Yovin Uno yang paling favorit?
1: Yovin Uno yang favorit tuh itu hampir semua lagu. Bukan dong, hampir semua lagu Yovin Uno I dengerin, tapi tuh lupa judul lagunya. Ntar kalau udah keputar baru ingat.
0: Ini apa namanya yang Veronica Soho.
1: Yang bener aja, bukan lah. Yovin Uno tuh yang ini loh. Ini. Bukan.
0: Ya bukan Mas Hero.
1: Untukku bukan untukmu, dia milikku bukan milikmu. Pergilah kamu. Itu aku suka.
0: Kamu.
1: Sama Bunga Jiwaku sih.
0: Yang mana?
1: Bunga Jiwaku yang di remake sama Salma Salsabil.
0: Yang gimana lagunya?
1: Bunga Jiwaku tuh yang waktu itu dijadiin TikTok. Aduh, Ali lupa.
0: Oh, itu mah yang Berharap Pada Timur.
1: Bukan, ini nih. Nih. Ingat gak dari intronya?
0: Enggak.
1: Ya.
0: Oke, rekan Prima semua, kita lanjut dulu. Kalau tadi kita udah apa namanya?
1: Satu, kau begitu indah. Dua,
0: kalau tadi kita udah sedih-sedihan, aku muterin lagu dari Weird Genius yang membuat rekan Prima semua malam hari ini lagi di jalan, tete di jalan,
1: iya,
0: supaya kalian
1: banget
0: tambah semangat. Ada Weird Genius with Lati.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Balik lagi di MP3 Senggol Senggol. Ram-ram semua, kita masuk di Senggol Senggol. Senggol Senggol, barang antik nih berkelas. Oke rekan berima semua, malam hari ini kita balik lagi di Senggol-Senggol.
1: Iya benar banget, di jam 7.56 nih rekan berima yang mau ikutan Senggol-Senggol nih by phone, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita ya baik.
0: Ayo dibuka di
1: 0853 2189 9582.
0: Yuk yang pengen telepon silakan, yang pengen Senggol-Senggol di malam hari ini Senggol siapa dulu ya. Ada live TikTok kita Senggol semuanya yuk.
1: Yang di live TikTok di Stimo Senggol-Senggol ada Kaskai. Selamat malam Kaskai, yang katanya dia bilang aku tadi habis pakai topi karena topinya ininya panjang
0: tudungnya
1: tudungnya panjang jadinya kejedot katanya.
0: Nah kita buat rekan prima semua yuk, silakan yang pengen telepon di 0853 2189 9582, bareng kita berdua silakan ya.
1: Iya, ada juga nih.
0: Ada siapa?
1: Ada Kak Pemuda yang dari Tangerang nih. Halo, selamat malam Kak Pemuda.
0: Ada Divani yang dari TikTok Baim, nah katanya nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Besok siaran enggak? Ya elah. Besok Baim tuh pokoknya dari pagi sampai malam lagi tuh ada kegiatan.
1: Iya benar banget.
0: Jadi bisa jadi nggak siaran, tapi pulangnya malam nih. Waduh,
1: iya.
0: Udah kayak Bang Toib ya.
1: Mending malam, yuk berangkat dari jam 5 subuh.
0: Mau ikut katanya.
1: Nah, angkut nggak sih angkut?
0: Angkut lah kita angkut.
1: Angkut.
0: Buat rekan prima semua silakan yuk, yang pengen request lagu silakan di 0853 2189 9582. Ada lagu My Chemical Romance with yes. I Don't Love You yang menemani kalian semua kaum kaum patah hati di malam hari ini.
1: Waduh.
0: Yuk suaranya dikeluarkan yuk.

0: Itu dia lagu My Chemical Romance dengan I Don't Love You, menemani rekan Prima semua di malam hari ini. Dan kita balik lagi di Senggal Senggol.
1: Barang antik nih berkelas.
2: Okay, My Chemical Romance okay. Sama kayak Disti nih, outfitnya hitam dan juga merah ya.
0: Kenapa emang?
2: Ini menandakan My Chemical Romance banget.
0: Kayak kan? Ini ya, Helena ya.
2: Iya, Helena.
0: Tinggal diitemin aja untuk mata tuh.
2: Oh iya benar, tinggal diitemin sama bawa bunga.
0: Iya, betul banget ya. Tapi ada tahu cara alami.
2: Kenapa?
0: Biar mata tuh hitam.
2: Apa tuh?
0: Enggak tidur 3-3 malam.
2: Udah.
0: Jadi anak ajaib katanya.
2: Anak ajaib.
1: Di mana-mana.
0: Tadi aku lihat ada Kasovan Marsus yang pengen telepon. Divani, yuk telepon yuk di 085321899582 yang pengen senggol-senggol. Karena sekarang itu mata hitam, dunia juga hitam. Betul banget. Yuk buat rekan Prima semua, tadi ada Kasovan Marsus yang pengen telepon. Silakan. Di 085321899582, yo yang pengen telpon di live TikTok dan live TikTok Baim nih, silakan aku buka telponnya dan kita senggol-senggol lagi. Sebenarnya akhir-akhir ini kenapa ya aku masih batuk-batuk gitu ya? Please jangan kedistract dong kalau lagi ngomong, selesai dulu. Susah ya jadi orang gak enakan emang ya di sini.
2: Kenapa emang?
0: Abis nih. Sekarang kalau misalkan yang chatnya gak dibaca, nanti marah. Notice me please katanya. Gian kita baca katanya, selesain dulu ngomongnya. Ya.

0: by phone-nya ya. Langsung aja telepon di WhatsApp nih rekan Prima semuanya. Biasanya kan ada Kak Has, ada Kak Ilham, ada Kak Martin yang dari Gantar. Boleh nih kalian ajak teman-temannya buat digabung di MP3 Senggol-Senggol malam hari ini.
1: Oke rekan Prima semua, kalau belum ada enggak apa-apa. Kita lanjut dulu, ada lagu dari The Rock, Munajat Cinta. Sama keadaannya kayak rekan Prima semua yang malam hari ini ingin ditemani oleh

0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Balik lagi di Senggal Senggol.
2: Barang antik nih berkelas.
3: Nih kalau di TikTok tadi ya, ada Kak Wulan katanya mau nelpon nih di WhatsApp kita. Boleh Kak Wulan mau telpon by, mau telpon buat senggol-senggol temennya. Boleh
1: tapi,
3: banget.
1: Sebelum itu aku pengen senggol-senggol dulu nih.
3: Siapa tuh?
1: Aku mau senggol nenek aku, selamat malam nenek aku ya.
3: Halo neneknya Kak Baim.
1: Malam bang, malam nenek, semoga sehat selalu nenek. Ada yang
3: selamat
1: ngasih tebak-tebakan
3: nenek. Apa?
1: Ikan-ikan apa yang lurus?
3: Apa tuh?
1: Ya gak tahu dikasih tebak-tebak.
3: Nah itu coba diangkat dulu deh, ada yang telpon.
1: Oh ada yang telpon. Oke ada siapa di telpon ini?
3: Halo.
1: Aduh keset banget deh. Udah kayak muka baik.
4: Halo.
1: Assalamualaikum. Iya halo.
4: Malam.
1: Malam.
3: Ini pasti suaranya Kak Hans nih.
4: Iya benar.
3: Iya benar.
1: Kak Hans kalau telpon suaranya kayak lagi di pantai gitu.
3: Iya ya selalu ya.
4: Ada di rumah.
3: Iya, suasananya kayak iya. Lagi sepoi-sepoi angin laut gitu.
1: Iya nih kayak
4: iya, iya itu kipas anginnya sih dekat. Iya.
3: Gimana apa kabarnya nih Kak Hans?
4: Kabarnya alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Baim sama Adisti?
1: Alhamdulillah baik juga.
3: Kita juga baik alhamdulillah.
4: Alhamdulillah kalau baik juga ya.
3: Gimana nih hari ini mau senggol-senggol siapa nih Kak Hans? Kalau kemarin kan hari Jumat ya, hari Kamis ya, senggol ayangnya yang ada di Bandung nih Kak. Hari ini hari ini mau senggol-senggol siapa nih Kak Hans nih?
4: Senggol-senggolnya buat teman-teman saya yang dulu sekolah di SMK Muhammadiyah AGL tahun 2011 tuh, tamatan tahun 2011. Sama semua orang yang lagi dengerin radio Prima FM.
1: Oke.
4: Buat Kak Baim sama Adisti yang lagi menyiarkan radio Prima FM. Terus buat semua kru radio Prima FM. Terus buat semua orang HGL. Untuk saudara saya. Salam-salamnya banyak banget.
3: Iya dong, gak apa-apa dong. Semuanya aja sekalian tuh. Buat Pak Bupati, Wakil Bupati.
1: Gak apa-apa kok semuanya disenggol.
4: Buat saudara saya yang ada di Puyut Harkolot. Terus buat saudara saya yang ada di Bangungan Lebak Tahu.
1: Oke.
4: Buat saudara saya yang di Sukajadi Gang Dewi Sartika. Buat saudara saya yang ada di Mekarjati.
3: Aduh.
1: Salah.
4: Buat saudara saya yang ada di Patrol. Buat semuanya aja dah.
1: Buat saudara saya enggak. Buat saudara
3: saya baik enggak. Dilihat-lihat nih saudaranya Kak Hans ada di mana-mana ya, ada di 500 titik.
1: Iya, betul banget ada di 500 titik ya.
4: Karena keluarga besar sih, di punya keluarga besar, jadi saudaranya banyak.
3: Oke.
1: Kak Hans, terima kasih Kak.
3: Oke siap Kak Hans. Kak Hans mau request lagu nggak nih buat malam hari ini?
4: Request lagunya yang di chat WA.
1: Oke.
4: Chat WA saya yang Banten tuh.
1: Oke, siap Kak Hans. Terima kasih Kak Hans.
3: Oke, siap. Terima kasih Kak
1: Hans.
3: Selamat malam. Itu dia suara Kak Hans. Rekan Prima semuanya.
1: Ini di TikTok aku ada yang komen.
3: Apa tuh?
1: When ya. Lah, kan Baim kosong.
3: Jangan dong. Ini masih kerja ya, mohon maaf.
1: Mau pulang maksudnya langsung.
3: Mau pulang. When ya udah langsung.
1: Iya.
3: Kicau kacau aja caw gitu.
1: Oke, dari Rekan Prima semua, kita lanjut dulu.
3: Ke requestannya Kak Hans ya.
1: Ada juga apa namanya?
3: Apa tuh?
1: Kok ada juga sih?
3: Apa?
1: Maksudnya ada lagunya Bernadia
3: Bernadia
1: dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: fix you. Gak usah diomongin lagi lagu Fix You dari Coldplay.
1: Ah, Coldplay serius?
0: Ini lagu yang gila, gila banget sumpah.
1: Gila banget ya.
0: Ini rekan prima nih, kalau misalkan kalian pulang kerja malam-malam terus dengerin Fix You dari Coldplay. Gila, rasanya tuh merinding banget sumpah. Aku tuh dengerin lagu ini tuh kayak kayak susah banget dikatakan gitu, karena lagu ini pas setelah Tears Dream. Wah.
1: Tapi ya meskipun Coldplay banyak apa ya asumsi gitu ya kalau dia itu melambangkan itu, LGBT iya. gitu kan. Tapi tetap aja lagu-lagunya bagus-bagus, guys. Meskipun tapi itu beneran enggak sih? Enggak kan? Cuma warna apa namanya katanya, ikonnya aja
0: katanya
1: kan.
0: Katanya Chris Martin-nya begitu. Cuman itu kan isu sosial ya. Jadi kita tidak bahas lah pada malam hari ini. Tapi Disti, ada yang minta doa nih katanya.
1: Apa tuh, kenapa?
0: Katanya udah kayak mama gufronnya, kita minta doa. Bang, minta doanya.
1: Shududu gitu.
0: Oke, buat rekan prima semua yang dengerin siaran ini, jadi ada kawan aku minta doanya, kita aminkan dan alhamdulillahkan bareng-bareng ya.
1: Apa
0: Bang,
1: tuh?
0: Minta doanya semoga lulus ujian di AWS.
1: Di AWS di mana tuh?
0: Nggak tahu AWS tuh apa. Oke. Alhamdulillah, semoga Kak Bacrul nanti ujiannya lancar dan lulus dengan predikat paling baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ujian di AWS ya. Coba kita cari ujian di AWS.
0: AWS itu perusahaan Amerika. AWS itu perusahaan yang ada laptopnya juga gak sih? Yang ada kayak prosesor.
1: AWS serius?
0: Yang komputer-komputer gitu gak sih?
1: Ya, Amazon.
0: Iya gak sih?
1: AWS Amazon Web Service bukan sih? Iya, bukan AWS.
0: Enggak tahu dah, pokoknya kita doakan semoga lancar dan bisa kesampaian, bukan sampai maksudnya bisa lulus ya. Alhamdulillah.
1: Iya, dan tercapai impiannya ya.
0: Kita balik lagi ngomongin lagu yang masterpiece ini, lagu Fix You dari Coldplay. Oh my god, sumpah aku sobat lagu ini asli. Kalau misalkan nanti aku nikah, aku pengen banget salah satu lagu yang pengen aku puter di pernikahan aku itu adalah lagu Fix You dari Coldplay.
1: Nah,
0: apalagi pas bagian Tears Dream-nya itu, karena oh my god.
1: Ya, dicari dulu aja ya pasangannya ya, Baim ya, baru nanti di list tuh song-nya gitu.
0: Sebenarnya aku udah list. Jadi aku udah list ada beberapa lagu yang udah aku list gitu kan, kalau aku nanti pernikahan. Terus ada lagu, ada beberapa lagu yang pengen banget aku puter di lagu pernikahan gitu ya. Kan kalau orang-orang kan organ gitu.
1: Iya. Dangdut. Tapi sekarang udah jarang sih yang dangdut gitu. Meskipun sekampung-kampungnya orang, mereka udah mulai pakai saksofon.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Terus juga iya gitulah, keren lah.
0: Oh, katanya yang betul itu Amazon Web Series.
1: Iya, tadi aku bilang Amazon Web Series.
0: Nah, oke, balik lagi ya. Kita ngomongin lagu ini Fix You. Jadi maknanya itu adalah menemani seseorang yang lagi hancur atau kehilangan, walaupun kita sendiri gak bisa benar-benar memperbaiki semuanya. Jadi ini bener banget, Dis. Jadi
1: kenapa
0: aku
1: tuh
0: pernah nonton satu video Dokter Tirta. Kalian tau lah semua Dokter Tirta. Dokter Tirta dokter paling ramah gitu ya. Dokter Tirta itu ada gambaran kalau kalian kayak rumah sakit tapi pakai BPJS.
1: Iya lagi. Terus.
0: Nah, jadi kata Dokter Tirta, ketika kalian punya teman dan teman kalian itu depresi, depresinya itu biasa kan orang depresi kelihatan ya, mereka cenderung menyendiri, terus cenderung berdiam gitu kan. Nah, kalian kalau ngeliat teman kalian udah diem sendiri, mojok, terus kelihatannya kayak banyak masalah di hidupnya, sumpah kalian deketin, kalian ajak ngobrol. Karena apa? Bahayanya rekan prima semua.
1: Apa tuh?
0: Mereka itu bisa suicide ya. Mereka itu bisa suicide. Kalau kalian enggak tahu suicide, suicide itu artinya iri. Jadi rekan prima semua, kalau marmin kita ngomongin soal percintaan, cinta itu bukan cuma soal hanya butterfly era cowok dan cewek, tapi mencintai diri kita sendiri dan juga menghindari dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Tuhan, yaitu diri ya rekan prima semua. Jadi buat rekan prima semua, kalau punya teman yang lagi depresi berat, please temenin mereka, jangan dibiarin mereka menghadapi masalahnya sendiri, karena biasanya mereka adalah orang-orang yang butuh teman ngobrol tapi mereka nggak tahu ngobrol kemana.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Stan Irlon dengan Introvert buat rekan prima semua yang aduh kayaknya besok Senin pengen ngomongin sesuatu, pengen ngomong sesuatu, tapi kayaknya berat banget ya.
1: Aduh.
0: Karena kayaknya ngomongin itu butuh bukan keberanian doang nih. Tapi butuh juga mental.
1: Ada mental, mental apa nih? Ada berita baru ternyata dari Kak Ardean, katanya apa? Tadi di enggak tahu ya ini dia tuh tipu apa gimana, karena please ya buat rekan prima yang join di live TikTok dan komentar, kalau kalian kasih tahu nama daerah jangan TikTok, karena jangan tipu karena kenapa aku emang bingung. Dia bilang tadi Pagip di Wadukan ada berita apa sih tadi? Pagip di apa? Pagip di mana? Pagip di
0: tadi pagi mungkin.
1: Oh, tadi pagi kali ya. Tadi pagi gak di Wadukan ada berita apa? Katanya rame-rame ada mobil polisi, katanya ada yang tenggelam atau apa sih gitu, enggak jelas. Oh, iya. Di Wadukan katanya.
0: Enggak ada berita sih. Belum ada info apa-apa.
1: Iya, belum ada info apa-apa. Kita baru dapat infonya yang Indramayu info kalau tadi malam tuh mereka lagi nobar ya.
0: Iya, gitu. Sebenarnya tuh aja. Dalam hati tuh
2: batuk bolo.
0: Dalam hati tuh aku pengen banget
1: apa tuh
0: ngomongin film ini karena tadi aku tuh udah nonton
1: apa?
0: Hampir 30 menit apa 20 menit dari film itu ya. Dan aku baru nonton 20 menit aja. Sumpah berasa banget kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, kepedulian sebagai masyarakat Indonesia, ternyata Indonesia itu luas banget sampai saudara-saudara kita yang ada di ujung timur sana, Papua. Mereka itu sampai kurang perhatian dari kita.
1: Iya, benar-benar banget. Ya, lanjutkan. Aku mah gak mau Inung ngomentarin ya, ntar makin kesini makin kesana.
0: Iya, pokoknya deh. Buat kalian yang pengen ngomong Baim, yang bener itu pakai M bukan pakai Ng ya.
1: Emang kalau Baim?
0: Bam Baim. Ini kebalik ya. Ini Bang Baim ini jadi Bam Baim ya.
1: Bam Baim.
0: Udah kayak tau mas ini
1: apa?
0: Bom-bom kar.
1: Bom-bom kar. Bom-bom kar. Eh benar, ternyata emang tadi pagi habis kejadian di Wadukan itu ada orang
0: suicide.
1: Kurang paham suicide-nya di mana. Di Waduk Cipancuh ada dua.
0: Oh, dua orang.
1: Dan meninggal dari kebun buah Sukajati.
0: Oh, oke oke. Oke, semoga udah ketemu belum? Kalau belum ketemu semoga cepat ketemu. Oke, rekan prima semua, kita lanjut lagi. Ada Hopsteng with the reason untuk rekan prima semua yang lagi ngumpulin alasan.
1: Wah.
0: Alasan buat apa sih?
1: Apa
0: alasan
1: sih?
0: Buat kita tuh bisa berani ngungkapin sebuah perasaan. Hey.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

kabar gembira, kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Itu dia lagu dari Juicy Lucy dengan Tadi Tanganku, rekam prima semua. Menutup kebersamaan kita pada malam hari ini.
1: Iya benar banget, gak kerasa ya udah jam 20.55 aja loh. Dan ternyata tadi sedikit secuplikan berita, emang benar di wadukan sana habis ditemukan orang tenggelam. Itu
0: woi kurang kencang loh musik ya.
1: Itu katanya dia habis mancing.
0: Jadi
1: beritanya masih simpang siur sih. Terus ada yang bilang juga dua orang, yang baru ketemu satu orang.
0: Semoga cepat ketemu dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
1: Bener banget. Oke deh rekan prima semuanya, terima kasih untuk malam hari ini yang udah nemenin Disti sama Baim dari jam 5 sore sampai sekarang.
0: Betul. Mohon maaf banget kalau misalkan ada chat atau request lagu yang belum keputar untuk hari ini.
1: Ah serius ada chat? Wah parah banget kalau ada chat.
0: Ada, tadi udah aku baca. Cuman mungkin tadi ada beberapa lagu yang belum keputar karena dan tadi aku cari lagunya belum ketemu nih lagunya. Astagfirullahaladzim,
1: keluarlah bahasa Padangnya.
0: Kenapa
1: itu
0: jadi Padang nih ya?
1: Bahasa Padangnya keluarlah.
0: Tadi kalian kan request lagu yang Shawn Mendes yang Imagination tuh belum ketemu kahan, mohon maaf banget, mungkin nanti kita cari lagi. Cuman lagunya aku ganti aja sama lagu perpisahan yang ini ikoniknya lagu perpisahan.
1: Wiz Khalifa ya.
0: Wiz Khalifa feat Charlie Puth dengan See You Again. Oke, aku Baim
1: dan aku Disti.
0: Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Radio Prima, radio nomor 1 di Indra Boy Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan.

0: online.
1: Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

semua semuanya. Hai hai hai. Good morning. How are you today? Aduh, kepriwe kabare jerene mah ya. Pagi hari ini isuk-isuk iki dinten nopo nggih? Hari Senin ternyata rekan prima semuanya. Aduh, okelah ya. Alhamdulillah Putri hadir untuk teman baik rekan prima semuanya hari Senin ini awal pekan. Tanggal berapa sih rekan prima? Coba dicek kalendernya deh. Wah, sudah di tanggal 18 Mei 2026. Oke, kita mulai aja ya untuk acara ngopi say. Kopinya diseruput semangat dilanjut hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hanya di 95,8 Prima FM Haurgelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Program acara Ngopi Say yang hadir hadir setiap hari dari mulai pukul 7.00 sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Putri hadir berarti selama berapa jam? Selama 3 jam ya rekan prima. Wah, asik deh. Dengan lagu-lagu yang asik-asik di pagi hari yang membuat semangat rekan prima semuanya. Apapun aktivitasnya hari ini, bismillah lancar semua aktivitasnya. Terus disehatkan badannya, sehat paripurna, berkah panjang umur, dan juga urusannya juga lancar jaya semua hari ini. Amin ya robbal alamin. Oke, hari Senin ya. Ini hari Senin, biasanya hari atau awal pekan ya, kembali dimulainya segala aktivitas dan segala kegiatan atau pekerjaan yang ada di kantor maupun yang anak-anak yang pergi ke sekolah. Nah, harusnya lebih semangat ya, karena kemarin libur nih, apalagi kemarin-kemarin kan libur panjang tuh, 14, 15, 16, 17. Nah, memang sih tadi tuh pada semangat banget tuh anak sekolah ya, pada berangkat naik motor, kebut-kebutan, aduh ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri sedep deh kalau pagi-pagi berangkat papasan dengan anak-anak yang sekolah naik motor satu-satu tanpa menggunakan helm. Aduh, hampir bersenggolan deh motor Putri Ayu ya. Tapi alhamdulillah. Tapi kalau sampai coba mencium aspal kan, aduh, gak enak banget ya. Dan harus semangat nih di awal pekan ini. Pokoknya jangan sampai rekan prima lewatkan acara pagi hari ini. Dan pagi ini begitu damai, seperti harapan-harapan yang belum selesai. Langit biru, mentari pagi juga mengajarkan bahwa setiap hari adalah harapan baru. Selamat pagi, semoga hari ini seindah angin sejuk yang menyapa. Dan indahnya pagi ini, semoga seindah rencana-rencana yang akan terwujud. Pagi yang tenang adalah awal dari hati yang lapang. Ya, selamat pagi, ada pertemuan dan juga ada perpisahan pastinya ya. Ini lagu pertama untuk Ngopi Say pagi hari ini, mengawali Ngopi Say di Senin awal pekan 18 Mei 2026 bersama Putri Ayu yang selalu ayu deh. Pertemuan dari miliknya Mala Agata bareng Arlida Putri, spesial untuk rekan prima semuanya. Selamat pagi, sehat semuanya pastinya. Amin.